Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Produe, kita lanjut lagi di pada season kedua kali ini. Di kali ini kita bakal bahas soal penyu lagi ya. Kalau tadi saya udah bahas penyu sedunia ya. Ini kita lebih spesial lagi karena ternyata Indonesia ini jadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu langka yang masih ada tersisa di dunia. Jadi teman-teman Produe, fakta ini juga menunjukkan kalau Indonesia punya kekayaan laut yang luar biasa banget ya. Karena 6 spesies penyu yang ada di Indonesia itu adalah penyu-penyu yang mana itu adalah penyu-penyu yang ini, apa namanya yang udah aku bilang tadi, langka ya, yang ada di dunia gitu. Yaitu itu ada penyu belimbing, penyu hijau, penyu tempayan, ada penyu pipi, penyu sisik, dan juga penyu lekang. Masing-masing penyu ini punya bentuk serta karakternya yang unik ya. Dan salah satu yang paling terkenal itu adalah penyu belimbing atau Dermoscelis coriacea. Penyu ini menjadi penyu terbesar di dunia dan panjang tubuhnya bisa mencapai 180 cm dan juga berat hingga 500 kg. Tempurungnya ini berwarna gelap dan juga bintik putih yang khas. Dan selain itu, ada juga bentuk penyu yang hijau seperti penyu hijau yang sering ditemukan di laut tropis, teman-teman. Jadi penyu hijau ini ternyata berasal dari warna lemak di bawah tubuhnya itu yang berwarna hijau, bukan berarti bukan dari cangkangnya ya. Dan teman-teman Produe, penyu-penyu ini juga punya peran penting menjaga keseimbangan laut, kayak membantu menjaga padang lamun dan juga rantai makanan laut tetap stabil. Tapi sayangnya keberadaan mereka ini semakin lama semakin terancam, teman-teman, akibat sampah plastik dan juga pemburuan liar. Gak lupa juga kerusakan habitat. Maka hari penyu sedunia kali ini menjadi peringatan penting buat kita supaya manusia lebih peduli terhadap laut dan juga lingkungan. Jadi teman-teman, orang juga bilang kalau misalnya penyu itu simbol penting kesehatan ekosistem laut. Jadi setelah ini juga kita bakal lanjut ngobrol soal spesies penyu yang unik lainnya dan kenapa sebagian besar penyu sekarang ini masuk ke kategori terancam punah. Lebih Produe, Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah. Aku salat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tapi bukannya lo barusan ini ya, pulang dari Aussie. Gimana rasanya tinggal di sana?
2: Seru banget. Gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana. Which is good sih for me. Karena kan itu ngelatih gue juga untuk live independently. Oh yeah!
3: Itulah sepenggal gaya percakapan yang sering kita dengar belakangan ini. Dikenal sebagai bahasa Jaksel, sebuah tren yang terus berkembang beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan kawula muda. Bahkan ada sebuah pameo di masyarakat yang mengatakan, tak perlu KTP untuk mengenali warga Jakarta Selatan. Cukup dengarkan mereka berbicara. Jika ada kata actually, which is, atau literally terselip di setiap pembicaraan, niscaya orang itu adalah warga Jakarta Selatan. Dalam penggunaan bahasa Jaksel, tidak ada aturan baku kapan harus mencampurkan bahasa atau berapa banyak kata berbahasa Inggris yang mesti digunakan. Semua terserah penuturnya. Namun, apakah kebiasaan mencampur bahasa hanya milik warga Jaksel? Atau karena wilayah Jakarta Selatan identik dengan kelas ekonomi menengah atas yang mana dianggap sah-sah saja jika dikaitkan dalam penggunaan bilingual? Berikut penuturan Indah Herdiani, salah seorang warga Jaksel yang kami temui.
4: Kalau ditanya soal bahasa Jaksel, sebenarnya menurut saya sih ya, yang dari kecil dan juga melewati masa-masa pergaulan itu di Jakarta Selatan, menurut saya bahasa Jaksel tuh gak ada sih. Karena yang selama ini bertebaran di sosial media, anak Jakarta Selatan itu ngomongnya dicampur-campur bahasa Inggris, atau ada term-term khusus yang jadi labelnya anak Jakarta Selatan, itu menurut saya sih sebenarnya gak segitunya juga ya. Karena itu gak disengaja. Yang orang-orang bilang bahasanya Jaksel kayak gitu, itu sebenarnya buat orang-orang yang di Jaksel tuh refleks aja. Gak ada niatan tertentu, apakah pengen disebut keren, biar dibilang pinter, atau mungkin pingin terlihat intelek. Sebenarnya gak juga, refleks aja. Dan saya rasa sepertinya di daerah lain juga banyak deh yang kayak gitu. Apalagi buat yang biasa bergaul dengan orang yang mungkin bukan bahasa utamanya tuh bukan bahasa Indonesia, pasti jadinya kayak gitu, ada code switching kalau ngomong. Nah, jadi kayaknya gak, itu sebenarnya gak identik dengan Jakarta Selatan aja sih. Di daerah lain pasti ada yang kayak gitu.
3: Bagaimanapun, perkembangan bahasa tidak dapat dilepas dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap harinya, kita bergumul dengan tren. Banyak film, lagu, dan buku dari berbagai macam latar budaya yang diserap. Dan kita bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda, di mana setiap mereka membawa referensi yang berbeda pula.
4: Pastinya kalau dari segi tata bahasa, dia nggak baik ya kalau digunakan dalam situasi yang formal. Tapi kalau untuk menggunakan bahasa ya yang disebut sebagai bahasa Jakarta Selatan ini di dalam pergaulan atau juga lingkungan nongkrong atau sama teman yang seusia dan situasinya juga non formal, menurut saya sih sah-sah aja. Lalu untuk apa yang harus diperhatikan dalam mengucapkan bahasa Jaksel? Gak ada. Karena bahasa Jaksel itu yang disebut orang-orang sebagai bahasa Jaksel itu refleks aja. Mungkin ada beberapa istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang dipinjam sedikit aja, satu dua kata masuk di dalam susunan kalimat yang sedang kita ucapkan. Kalau menurut saya ya, cara berbicara bahasa Jaksel tuh seperti itu kalau lihat dari yang ada di sosial media. Tapi kalau sehari-harinya sih enggak kok, biasa aja. Kita enggak ada yang khusus dan juga enggak ada aturan khusus dalam menuturkan sesuatu.
3: Fenomena penggunaan campuran dua bahasa atau lebih semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Hal ini dinamakan code mixing dalam kacamata linguistik. Campur kode atau code mixing artinya menggunakan suatu bahasa dengan menambahkan bahasa lain dalam suatu ujaran maupun tulisan. Seperti yang disampaikan Dr. Afdaleni MPD, dosen sastra Inggris STBA Haji Agus Salim berikut ini.
5: Code switching dan code mixing itu adalah hal yang lumrah dan memang ada di dalam linguistik. Dan itu ada dari sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, dan segala macam cabang linguistik itu memang ada. Dan itu untuk code mixing itu sering terjadi kalau kita mempelajari bahasa itu dari bilingual. Berarti misalnya kita mempelajari bahasa Inggris untuk siswa atau mahasiswa bahasa Indonesia, sering kita gunakan ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang bahasa Indonesia, sering kita gunakan bahasa Inggris kita mixkan dengan bahasa Indonesia. Itu biasa terjadi. Ya, ada inter di dalam bahasa itu. Sedangkan yang code switching itu bisa terjadi kalau kita menggunakan bahasa itu, kita padankan ada sedikit misalnya bagian dari bahasa itu. Misalnya saya suka ngeprank ke dia, ngeprank, nge. Kan rasanya kalau di tata bahasa secara normalnya enggak terjadi, tapi itu ada.
3: Lantas sebenarnya bagaimana fungsi code mixing dalam ilmu komunikasi?
5: Tujuan utamanya adalah agar komunikatif. Kita bicara tentang mengganggu atau tidak, kita kan punya bahasa baku. Tapi kalau secara formal kita tidak menggunakan itu, misalnya di bahasa tulisan, bahasa lisan yang formal, kita tidak menggunakan bahasa yang campur itu. Ataupun kalau di bahasa tulisan yang kita campurkan, tentu ada caranya kita memasukkan unsur yang di mix atau di switch itu dengan tanda kutip. Itu berarti sudah menyatu dia di dalamnya.
3: Perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan berbagai budaya masuk ke Indonesia. Dalam interaksinya tentu pencampuran bahasa ini tidak bisa dihindari. Namun apakah tren ini aman bagi kelangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi? Berikut penuturan Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, Bapak Aminul Latif.
6: Jadi bahasa-bahasa yang muncul dari kita yang di Jakarta itu sering menjadi contoh di beberapa daerah, khususnya di Indonesia, tentang pemakaian bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa gaul ya. Nah, perumahan ini tentu ada yang menarik. Jadi kalau bahasa gaul ada yang masuk dalam format bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah, dan ada juga yang diformat dengan campuran dengan bahasa asing. Pencampuran ini memang kalau kita lihat dari kaidah bahasa itu sesuatu hal yang tidak pas ya. Tidak pas dalam format bahasa Indonesia kita. Nah, campur kode dalam format pembicaraan dalam posisi bahasa negara kita ini sesuatu yang tidak tepat, dan mungkin ini sesuatu yang buruk kalau ini terus berkelanjut. Karena tapi biasanya bahasa-bahasa gaul itu seperti ada mesin saja, namun kalau dia sudah terlalu lama ini juga membahayakan juga bagi posisi bahasa kita sebagai bahasa negara kita, bahasa resmi kita, dan menghilangkan identitas kita sebagai orang Indonesia.
3: Menyikapi tren ini, tentu perlu adanya kesadaran semua pihak untuk semakin mencintai bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri.
6: Dalam format berbahasa, tentu ini kan ada namanya sikap berbahasa. Kita paham menggunakan bahasa, kemudian kita juga cinta menggunakan bahasa, dan yang terakhir kan kalau kita memiliki sikap berbahasa itu bangga menggunakan bahasa nasional kita. Nah, problemnya kalau ini terjadi di lingkungan masyarakat atau di satu komunitas dan juga mungkin menyebar ke beberapa daerah, tentu kita harus melakukan sikap yang baik, struktur untuk menumbuhkan agar masyarakat atau generasi muda kita itu memiliki sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia.
3: Dari penjelasan di atas, fenomena bahasa anak Jakarta Selatan hanyalah salah satu contoh dari berbagai fenomena berbahasa. Hal terpenting dari hadirnya fenomena dan tren ini adalah cara kita menyikapinya. Kelestarian bahasa Indonesia tetap harus dijaga di tengah tren bahasa gaul yang semakin membuming. Karena tanpa mempelajari dan menghargai bahasa sendiri, orang tidak akan mengenal bangsanya sendiri.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Ya, teman-teman, produk kita masuk ke Spade season ketiga kali ini ya. Dan semoga teman-teman ini ya penuh semangat, karena katanya untuk lampu listrik di Sumatera Barat ini di Bukit Tinggi udah hidup pagi ini, teman-teman. Yeah. Yaudah deh, kita lupakan dulu itu ya. Walaupun tadi malam tuh gelap banget ya guys ya, sampai pagi ini ya. Dan pagi ini kita bakal ngobrol suasana religi dulu, karena ada peringatan hari ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah ya. Dan kali ini teman-teman Produe Provinsi Kalimantan Tengah ini menggelar acara Kanteng Bersolawat bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin Azegaf dan juga Habib Muhammad Farid Al-Mutohar ya, di Stadion Sapuraga Pangkalan Bun. Acara ini juga bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri masyarakat dari berbagai daerah. Teman-teman Produe, kegiatan ini seperti bukan cuma jadi acara keagamaan biasa, tapi karena solawatan ini juga sering menjadi momen kebersamaan, silaturahmi, dan tempat bermasyarakat mencari suasana hati yang lebih tenang. Nah, dalam sambutan, Gubernur Kalimantan Tengah juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut ini menjadi bentuk rasa syukur atas perkembangan dan kemajuan daerah selama ini. Dan yang menariknya lagi, teman-teman, sekarang kegiatan religi seperti selawatan ini juga makin dekat dengan anak muda ya. Karena generasi muda ini mulai mencari lingkungan positif, adem, dan juga membawa energi baik di tengah-tengah aktivitas-aktivitas yang padat. Dan hidup di era digital ini memang serba cepat, karena kadang kita sibuk dengan tugas, pekerjaan, media sosial, overthinking sendiri juga bisa jadi kesibukan. Makanya teman-teman, banyak orang yang mulai merasa butuh ruang untuk menenangkan pikiran dan hati, yaitu salah satunya lewat kegiatan spiritual seperti pengajian, selamatan, ataupun komunitas positif. Banyak juga yang bilang kalau ikut kegiatan seperti ini bikin suasana hati lebih tenang dan juga pikiran lebih ringan. Dan mungkin itu juga ya yang bikin acara Kalteng Bersolawatan disambut antusias oleh masyarakat. Karena di tengah dunia yang ramai, manusia tetap butuh ketenangan. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol soal pentingnya menjaga keseimbangan hidup antara aktivitas dunia dan juga ketenangan batin. Tetap stay tune di 94.8 FM, teman terbaik kamu di program Spada. Selamat pagi, teman Produa.
1: Halo teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sepada ya, dan ini sepadanya part ketiga, berarti yang terakhir ya. Kebersamaan kita sampai pukul 9, berarti tersisa kurang lebih 30 menit lagi. Dan kalau tadi kita udah ngobrol soal kalteng bersolawatan yang bersolawat yang berlangsung meriah dalam rangka hari jadi ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang kita bahas soal pentingnya menjaga keseimbangan hidup di era modern sekarang, teman-teman Pro2. Jadi teman-teman Pro2, sekarang itu banyak orang yang merasa hidup berjalannya cepat banget. Bangun tidur langsung lihat notifikasi, siangnya sibuk aktivitas, malamnya malah masih scrolling media sosial. Dan tanpa kita sadari, kadang pikiran ini jadi gampang lelah ya teman-teman Pro2 ya. Banyak kegiatan yang bawa suasana positif dan tenang jadi penting banget nih. Jadi kayak dari Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah nih, ada acara Kalteng Bersolawat ini diharapkan bisa mempercepat silaturahmi, mempersatukan dan juga meningkatkan nilai spiritual masyarakat. Tapi sebenarnya teman-teman Pro2, lingkungan positif itu punya pengaruh yang cukup besar terhadap cara berpikir seseorang, teman-teman. Kalau kita berada di lingkungan yang suportif dan juga membawa energi baik, itu biasanya kita juga jadi lebih nyaman dan lebih menjalani hidup, teman-teman. Tapi selain itu, kegiatan seperti solawatan tadi ini juga sering jadi tempat orang berkumpul tanpa melihat latar belakang. Karena katanya semua nanti bakal datang dengan tujuan yang sama, yaitu mencari ketenangan dan juga memperbaiki diri. Bahkan orang anak muda juga banyak bilang kalau sekarang tuh ketenangan itu jadi sesuatu yang mahal ya di tengah dunia yang penuh distraksi kayak gini. Makanya penting banget teman-teman punya waktu untuk rehat sejenak dari keramaian dunia digital. Teman-teman Pro2 bisa menjaga kesehatan mental bukan dengan cuman soal tidur atau cuman liburan, enggak ya. Tapi soal menjaga hati tetap tenang dan pikiran tetap sehat, teman-teman. Ya, mungkin kegiatan sederhana seperti berkumpul bersama dengan orang-orang baik, mendengarkan tausiah, ataupun juga ikut kegiatan positif ini jadi salah satu cara recharge diri kamu. So guys, di call yang terakhir nanti kita bakal ngobrol soal kayak mana anak muda bisa tetap produktif tanpa kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Tetap di Spade, selamat pagi teman Pro2, 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai, konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Produ, gak kerasa kita udah masuk di pembahasan terakhir di pada hari ini. Dan sekarang kita bakal ngobrol bagaimana anak muda tadi bisa tetap produktif tanpa kehilangan ketenangan hidup. Jadi teman-teman, jadi produktif itu penting ya. Kayak punya mimpi, target, aktivitas, dan semangat berkembang itu juga penting banget. Tapi jangan sampai terlalu sibuk sampai lupa menjaga diri sendiri. Karena manusia ini juga butuh jeda untuk menenangkan hati dan pikiran teman-teman. Karena menurut informasi juga nih, Kalimantan, kayak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng bersolawat tadi menjadi salah satu bentuk kebersamaan masyarakat, sekaligus juga bakal memperkuat nilai spiritual dan juga persatuan daerah. Ya mungkin itu jadi pengingat buat kita ya, supaya semua kalau hidup bukan cuma soal mengejar dunia, tapi juga menjaga hati tetap baik. Nah sekarang makin banyak anak muda mulai sadar pentingnya hidup seimbang. Jadi bukan cuma fokus kerja atau ke sekolah, tapi juga menjaga kesehatan mental, hubungan sosial dan juga spiritual. Kalau memang karena kalau hati yang tenang tadi itu biasanya juga bakal lebih mudah menghadapi tekanan hidup sehari-hari ya. Dan makanya jangan takut teman-teman mengambil waktu untuk istirahat sejenak dari hal-hal yang penat, dari hal-hal yang padat ya. Semoga pembahasan pagi hari ini juga bisa buat kita belajar untuk tetap jadi pribadi yang positif, tetap produktif, dan gak lupa menjaga ketenangan diri. Karena hidup yang seimbang biasanya bikin perjalanan hidup terasa lebih ringan. So guys, sampai sini dulu program Sepada. Terima kasih buat udah stay tune dari pukul 6 ya sampai sekarang ini. Dan saat lagi kita akan gabung ke Pro 2 RRI Jakarta di ajang Music Prainer. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber keren di pagi hari ini. So guys, kayaknya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Enjoy bareng Pro 2 Jakarta dan nanti bakal gabung balik lagi di pukul 10 ke Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tapi udah gak aku lagi, akan ada penyiar lain. Kayaknya ada siapa, ada kakak siapa nanti ya. Ayo tebak. Kita tunggu aja siapa yang datang ya. So guys, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pesau.

Tahukah kamu? Ternyata ada daging yang tidak berasal dari hewan yang disembelih, melainkan ditumbuhkan di laboratorium. Daging ini disebut dengan lab ground meat, daging laboratorium. Dibuat dari sel hewan yang dikembangkan dalam media nutrisi khusus, sehingga rasanya mirip daging asli, tapi tanpa ada proses pemotongan hewan. Penelitian menekankan bahwa lab ground meat bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, penggunaan lahan dan air jika dibandingkan dengan peternakan tradisional. Selain itu, resikonya lebih rendah terhadap penyakit yang biasanya ditularkan lewat hewan ternak. Meskipun teknologi ini masih mahal dan baru tersedia di beberapa negara, banyak kuliner dunia sedang berusaha membuat lebih terjangkau dan aman untuk dikonsumsi. Jadi, lab ground meat bukan hanya inovasi teknologi, tapi juga solusi potensial untuk masa depan makanan yang lebih ramah lingkungan.

serta teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada music press. Bener, kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke. Dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Dadah, dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini pas Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nafe, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial.
1: Jauh-jauh sih.
0: Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Man.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Mas Rio jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih, karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih, ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2011 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai. Gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tat namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagu lagu bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia. Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita gitu. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
2: memegang estafet ini itu mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Ah, setuju, keren. Oke, okay. Kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Emang begitu.
3: Iya. Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu okay. Kan? Oke. Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya, benar ya bang ya waktu itu ya, pokoknya yeah. Gitulah terus sampai yeah, akhirnya
4: yeah, betul album kedua
3: ya yeah, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu lah Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini itu luar biasa, seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget perasaannya, nggak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya, ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay.
1: Gitu. Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap. Cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan
1: matahari
0: mereka, gitu,
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar sawo matang juga
1: ya, sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan itu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gitu,
1: ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju.
0: Itu ya. Setuju.

0: Indonesia yang okay. tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
0: semangatnya.
1: Semangatnya. Setuju.
0: Yes, benar.
1: Tapi ada kesulitan enggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
2: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sah dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
0: Terus ada tambahan.
1: Oke, boleh.
0: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
0: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
2: makasih udah pilih kami.
0: Iya, Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
2: Dia
1: untuk
2: ya, kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu, ya.
0: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya, Bang Irang ya. Cocok banget.
2: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Teman berdua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
0: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
0: Aku live sekarang,
3: okay.
0: 15 menit lagi.
2: Oke, nanti. Dadah,
0: Bang Irang, Bang Giyo.
3: Sukses.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman berdua.
3: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan Pai. Ya kan? Kita suka nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau disampaikan. Oke, okay, terima kasih Mas Iya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh iya.
0: Karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Okay.
1: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
3: Ini
0: eksklusif ya, nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ngambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Ya. Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
3: ini.
0: Pasti sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh. Nada
3: Bumi.
1: Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat
3: itu.
1: Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada. Cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Baiklah teman-teman Pro 2, kita lanjutkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA) memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, aparat ke sekolah, keluarga, serta masyarakat guna memperkuat pencegah terorisme nasional. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu, beliau menyebutkan perempuan dan anak rentan terpapar ideologi radikal melalui ruang digital. Dan menurutnya perkembangan media informasi yang semakin masif meningkatkan resiko penyebaran paham kekerasan terhadap generasi muda nasional. Titi juga menilai penguatan sistem perlindungan korban harus dilakukan menyeluruh, mulai pencegahan hingga reintegrasi sosial nasional. Dan pemerintah juga mempercepat pembentukan UPTD PPA, penyediaan rumah aman, serta peningkatan kapasitas sumber daya daerah. Karena itu, Kementerian PPPA memperkuat langkah pencegahan ekstremisme melalui penguatan peran keluarga dalam pengasuhan ramah anak nasional. Keluarga didorong menanamkan nilai toleransi dan juga perdamaian guna membentengi anak dari paparan paham radikal sejak dini. Sementara itu, Titi juga menjelaskan upaya perlindungan perempuan dan anak diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE. Kementerian PPP3 mengajak masyarakat melaporkan kasus ekstremisme kekerasan melalui hotline Sapa 129 dan layanan WhatsApp resmi pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Dan aku Robi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok guys.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Jodoh FM, teman terbaik kamu. Produa.
1: Hai teman-teman Produa, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Produa RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @produabukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Produa RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Minggu ya, Sabtu tanggal 23 Mei 2026 ya. Dan tentunya teman Pro 2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan zona musik kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu, silakan di komen aja nih teman-teman Pro 2 ya. Bisa lewat Instagram, WhatsApp gitu di pagi hari ini. Dan buat teman-teman yang pengen request lagu, bisa langsung aja aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Stay tune terus di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, enggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Room for Someone from Shakira Jasmine ya. And teman-teman pro 2, kita lihat nih siapa aja yang udah request ya. Kayaknya udah banyak banget ya. Ada yang request lagu Haha dari Sabrina Leanor nih ya. Terus iya banyak banget ini yang request lagu Haha Sabrina Leanor. Ada juga yang isi angka pro 2 hit list izin request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and Anggi seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Thank you so much ya. Doain sama buat kamu dan kamu juga jangan lupa tersenyum ya. Terus juga dari siapakah ini? Lagi-lagi Sarah ya. Selamat pagi Min, mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor dong. Terima kasih, sama-sama. Terus juga nih dari siapakah ini? Ya dari Maria, katanya request lagu Haha Sabrina Leanor. Makasih Kak, sama-sama. Terus juga ada dari Galuh nih. Halo Kak Iji, request Sabrina Leanor Haha, terima kasih, sama-sama. Ini banyak banget ya request lagu Haha ya. Terus ada juga nih, selamat pagi menjelang siang, mau request lagu Hachu dari Salma Salsabil. Salam buat kakak dan semuanya, selamat menjalani aktivitas, terima kasih, sama-sama. Ya dari Rizky Ramadhani tadi ya. Dan apa teman-teman pro 2 yang masih pengen request lagu, masih aku tunggu ini sampai nanti ke pukul 12 siang. So daripada lama-lama langsung aja nih ya, kita puterin lagunya Sabrina Leanor ya dengan Haha, spesial buat teman-teman pro 2 semuanya.

Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya.

kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Pradua masih beraku tentunya di siang hari ini di Zona Musik Kamu ya. Dan tadi sudah ada request lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Kemudian lagu Pura-Pura dari Liodra. Dan ada juga nih tadi yang request lagu Bahagia Lagi dari PC Kota ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu, silakan di komen aja ya. Terus ada juga yang request lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Salam buat semua yang mendengarkan dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih ya, Rina. Tapi masalahnya lagu Drop Dead gak ada nih. Mungkin aku putar lagu Olivia Rodrigo yang lain aja kali ya. Terus dari Zahnalia, katanya request lagu Goodbye dari Huasa. Untuk Huasa gak ada di playlist kita nih, udah aku cari tadi, maaf ya. Mungkin bisa ganti lagu lain, bisa, masih bisa request kok ya. Terus dari Zania nih, request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah ya. Happy weekend juga buat kamu. Dari Dewi Kurnia nih, request lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya. Oke. Dari Farisa nih, request lagu Cegil Nabila Taqiyah buat pecinta Nabila Taqiyah gitu ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu di pagi menjelang siang hari ini, silakan di komen aja teman-teman. Bisa lewat WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi. So, teman-teman Pro2 langsung aja nih kita ke Nabila Taqiyah. Cegil spesial buat teman-teman Pro2 semuanya. Habis itu dilanjutkan dengan Bahagia Lagi dari PC Kota.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: I got him good. I got him really good.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
3: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
2: Kalau OSIS macam mana tuh?
4: Aku
2: mau nikah aja lah.
4: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
3: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
4: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
4: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman Pradua, nggak kerasa ya sudah 53 menit meninggalkan pukul 11 pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang hari ini. Artinya kebersamaan kita di zona musik kamu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman Pradua, karena habis ini bakalan ada fun entertainment. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar selebriti tentunya, atau seputar dunia hiburan untuk teman-teman Pradua semuanya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tomo Pro 2 masih bareng gue Totonya di siang hari ini dan kita ada di ajang Fun Entertainment. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan ya. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, kita ke akan jelang waktu sholat zuhur nih untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, dimana tepat nanti di pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama jelang waktu sholat zuhur ya. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Hello, derinya Adel nih teman-teman Pro2 ya. Dan ini membuka segmen kita ya di Fun Entertainment.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
0: Dan teman-teman Pro2 masih barangku tentunya ya di siang hari ini di rangkaian acara Fun Entertainment. Seperti biasa nih teman-teman Pro2 ya, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan tentunya untuk teman-teman di siang hari ini yang mungkin ya lagi beristirahat, yang lagi sholat, yang lagi makan siang. Jangan lupa untuk banyaknya minum air bening ya, karena sekarang cuaca lagi panas banget nih teman-teman Pro2 ya. Terus juga nih semalam itu ada kejadian mati lampu ya.

keadaan-keadaan darurat mungkin penting. Atau kalau misalnya nggak genset ya, paling enggak kita punya power bank nih teman-teman Pro 2 ya. Karena bisa jadi ya, akses komunikasi itu kan yang paling penting. Kita ngabarin orang, ngabarin keluarga dan lain sebagainya, itu penting. Nah kalau misalnya baterainya habis, nah itu tuh yang bikin sulit ya. Jadi emang paling bagus ya kalau misalnya kita punya power bank deh, agak paling nggak satu ya di rumah gitu ya, untuk mengantisipasi keadaan-keadaan tertentu kayak yang kita rasakan semalam nih ya. Anyway teman-teman Pro 2, masih di Fun Entertainment ya, dan masih aku hadirkan informasi seputar dunia hiburan. Kali ini aku mau membahas ya mengenai Kim Yeon Suk dan Kim Son Ho yang bintangi drama May the Congressman Protect You. Nah ini nih ya. Jadi untuk dramanya sendiri ya, aktor Kim Yeon Suk dan Kim Son Ho dipastikan akan membintangi drama terbaru TVN bertajuk May the Congressman Protect You ya. Dan ini judul sementara yang mengusung genre time travel dengan sentuhan fantasi politik. Jadi drama ini diadaptasi dari web novel populer dan mengangkat kisah seorang anggota parlemen jenius politik bernama Go Yong Jin yang kembali ke masa lalu dalam wujud hantu. Ia kemudian bertemu Cha Jae-rim, seorang pegawai negeri level 9 yang tidak memahami dunia politik, dan keduanya bekerja sama untuk mengubah takdir masing-masing. Wah ini kayaknya bakalan seru nih ya teman-teman berdua. Nah proyek ini digarap oleh sutradara Park Shin-woo yang sebelumnya meraih penghargaan Best Director Baek-sang Arts Award ke-62 lewat Our Unwritten Soul, yang mana ia bekerja sama dengan penulis Kwon Jong-kwan yang dikenal melalui karya The Price of Convention.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Oke, teman-teman Pro2. Nah, proyek ini digarap oleh sutradara Park Shin-woo ya, dan Kim Yun-suk akan memerankan Go Yong-jin, di mana anggota parlemen berpengalaman 6 periode yang kembali setelah sebagai hantu untuk membalas dendam. Dan ia digambarkan sebagai polisi yang dianggap politik sebagai permainan strategi dan perhitungan, bukan sekedar keyakinan aja nih ya. Pasti bakal seru banget nih filmnya, teman-teman Pro2 ya. Dan buat kamu mungkin gak sabar nih untuk nonton filmnya. Anyway, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Pro2 Sport. Tetap stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi. Bener banget nih teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang Pro 2 Sport. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga tentunya buat teman-teman Pro 2 ya. So, kali ini aku mau bahas tentang format baru Piala Dunia 2026, lebih banyak tim dan juga drama, gimana tuh maksudnya ya. Jadi Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Perubahan ini meningkatkan skala kompetisi secara signifikan ya, di mana FIFA menjelaskan tujuan utama perubahan adalah memperluas partisipasi global, di mana format baru membuat turnamen lebih inklusif nih, kata FIFA. Sebanyak 48 tim ini akan dibagi ke dalam 12 grup. Nah, setiap grup berisi 4 tim yang bersaing di fase awal. 2 tim teratas setiap grup akan lolos ke babak berikutnya. 8 tim peringkat ketiga terbaik juga akan melaju nih. Total pertandingan meningkat menjadi lebih dari 100 laga. Wow, di mana turnamen ini akan menghadirkan lebih banyak pertandingan seru. Format baru ini membuka peluang lebih besar bagi negara berkembang. Mereka kini memiliki kesempatan tampil di panggung dunia. Namun jadwal padat menjadi perhatian banyak pihak nih. Karena kata FIFA, kesehatan pemain harus tetap menjadi prioritas utama.

Sahara yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk.
3: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman.
4: Halo teman-teman Predua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sweet Love nih teman-teman Pro 2 ya, darinya Little Mix gitu ya. Masih di Pro 2 Sport teman-teman, dan masih aku hadirkan informasi seputar olahraga tentunya. Dan pertandingan yang lebih banyak juga meningkatkan potensi drama kompetisi nih ya, karena ada 48 tim tadi. Setiap laga menjadi krusial sejak fase grup ya. Penonton diprediksi menikmati variasi pertandingan yang lebih beragam. Banyaknya tim membuat persaingan semakin tidak terduga nih. Dan Piala Dunia 2026 ini diharapkan menjadi edisi paling menarik sepanjang sejarah, di mana format baru membawa dinamika baru dalam dunia sepak bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
2: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
3: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
4: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
5: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
6: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
7: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5-6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14-16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem Leuser atau KEL, kawasan ekosistem Leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
6: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
7: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
6: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
7: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
6: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
7: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
6: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
7: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
6: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
7: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
6: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika...
8: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
9: Oh, kita mau Pro 2, gak kerasa sudah pukul 14.03, artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada top 20 lokal dan nanti aku bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di 94.4 FM, teman terbaik kamu.

Kamu hai. Top Pro 2 balik lagi nih di Top 20 20 lagu Indonesia terbaik Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Hari ini edisi 23 Mei 2026. Baru aku Selfie, aku bakal spill ke teman-teman Pro 2 semuanya ya. Di hari ini 20 lagu Indonesia terbaik Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Ada siapa nih yang jadi newcomers kita? Tapi sebelum kita ke newcomers, kita ke posisi 20 dulu nih teman-teman Pro 2. Ada Ahmad Abdul dengan Almere.

Begitu Pom Pro 2, Ahmad Abdul ini turun 2 peringkat ya, dari minggu lalu peringkat 18 jadi peringkat 20 untuk minggu ini. Dan Ahmad Abdul juga udah lama juga nih di chart kita, ada sekitar 20 minggu. Next teman-teman Pro 2, this is the newcomer kita untuk minggu ini, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan di posisi 19.

Selanjutnya teman berdua di posisi 18 nih, ada Fajarno dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Harus turun 2 peringkat nih, minggu lalu di peringkat 16, sekarang di peringkat 18.

ada yang turun nih teman-teman, Pradua 2 peringkat ya. Sekarang ada yang naik nih 2 peringkat. Lala, ada Bianca Dimas featuring The New Ones, Sejauhku Memandang di posisi 17. Andai dah

Di posisi 16 sama Pro 2 ada Lyodra dengan Teganya Kau. Wah, ini Lyodra agak terjun bebas ya. 3 peringkat nih turunnya, dari peringkat 13 jadi peringkat 16.

Next teman Pro 2 di posisi 14 ada Yofi Widianto, Kim dan Neida dengan Kini. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 15 jadi posisi 14.

Di posisi 12 sama Pradua ada Dia dan Indah Kus nih dengan judul lagunya Malu-Malu, naik 2 peringkat dari peringkat 14 jadi peringkat 12.

X sama Prodo di posisi 11 ada salah satu lagu yang ngena banget nih ya. Ini lagu relate banget sama anak-anak rantau dan ini merepresentasikan bagaimana perasaan anak rantau nih pastinya ya. Di posisi 11 ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Posisi 9 teman Pradua ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Wah, ini lagunya enak banget sih. Aku termasuk suka nih sama lagu ini. Naik satu peringkat untuk minggu ini. Dari posisi 10 jadi posisi ke 9.

Next sama Produ ada Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota menduduki posisi 8 untuk minggu ini. Harus turun 3 peringkat nih, dari peringkat ke-5 jadi peringkat ke-8.

Di posisi kelima ada Afgan dengan Misteri Dunia nih, harus turun 2 peringkat untuk minggu ini teman-teman Pro 2, but it's okay ya. Afgan juga udah lama nih di chart kita, ada sekitar 15 minggu. So ini dia Afgan dengan Misteri Dunia di posisi kelima.

0: Salahnya.
1: Next di posisi keempat teman Pro 2 ada Rara Sudirman dengan Apa Salahnya nih ya. Ya gak ada yang salah sih ya. Tapi yang paling benar itu adalah Rara Sudirman ini naik 2 peringkat nih. Dari peringkat ke-6 jadi peringkat ke-4. Hai.

ada Nabila Taqiyah dengan Cegil ya. Wah, ini harus turun nih. Kemarin minggu lalu jadi jawara, sekarang harus turun 2 peringkat jadi peringkat

runner up kita untuk minggu ini ada siapa ya? Here it is, ada Mark Natama dengan Lupa. Naik 2 peringkat dari peringkat keempat jadi peringkat kedua. Meski

kita ke peringkat pertama ya. The winner for this week, kita recap lagi nih posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Ahmad Abdul dengan Almere. Di posisi 19 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 18 ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Di posisi 17 ada Bianca Dimas featuring The New Lens dengan Sejauh Ku Memandang. Di posisi 16 ada Liodra dengan Teganya Kau. Di posisi 15 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi 14 nomor 2 ada Yofi Widianto, Kim dan Neida dengan Kini. Di posisi 13 ada Mesahira di Ujung Minggu. Di posisi 12 ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 11 ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi ke-10 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Di posisi 9 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Di posisi 8 ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Di posisi ke-7 ada Sabrina Lenor dengan Haha. Di posisi ke-6 ada Salma Salsabil dengan Memori. Di posisi ke-5 teman berdua ada Afgan Misteri Dunia. Di posisi ke-4 ada Rara Sudirman dengan Apa Salahnya. Di posisi ke-3 ada Nabila Takia dengan Cegil. Dan di posisi ke-2 ada Mark Natama dengan Lupa. So, ini dia jawara kita untuk minggu ini, ada Lomba Sihir dengan Misteri. Naik satu peringkat untuk minggu ini, dari peringkat kedua jadi jawara kita.

Gramedia Top 20 20 Lagu Indonesia Terbaik Pro 2 RRI Bukit Tinggi. So, buat kamu yang pengen lagunya, lagu kesukaan kamu itu masuk chart dan menempati posisi pertama, jangan lupa untuk selalu request tentunya ya di Zona Musik Kamu ataupun di Story of the Day. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena habis ini aku bakal spill lagi nih yang mancanegara. Penasaran gak sih siapa di posisi pertama untuk minggu ini? Tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Produa Info.
1: Selamat sore teman Produa. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Produa. Informasi yang pertama teman Produa, Satgas Karya Bakti TNI gelar kegiatan non-fisik dengan sosialisasi penyuluhan pembinaan kesadaran bela negara dan rekrutmen TNI. Kali ini Kolonel Infanteri Boy Hendrik berikan materi sosialisasi penyuluhan tentang pembinaan kesadaran bela negara dan rekrutmen TNI nih ya. Dengan menyasar dua sekolah, SMAS Penabur Berkat 80 siswa dan SMPN 2 Sipora 80 siswa serta guru pendamping yang ikut dalam kegiatan sosialisasi dengan antusias. Kolonel Infanteri Boy Hendrik menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai wujud TNI ikut membantu dalam menyukseskan pendidikan dan menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap anak-anak tingkat sekolah. Beralih ke informasi yang kedua teman Produa, Kasrem 032 Garing WBR dampingi operasi Katarak Karya Bakti TNI AD untuk warga Mentawai. Wujud kepedulian TNI AD terhadap kesehatan masyarakat terus ditunjukkan melalui kegiatan non-fisik Karya Bakti TNI AD di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kasrem 032 Wirabraja Kolonel Infanteri Irfan Yusri bersama Kasita Kasrem 032 Garing Wirabraja Letkol Diko Irawan Kusuma turut mendampingi pelaksanaan operasi Katarak bagi masyarakat Mentawai.

0: Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pradua, Indonesia setelah sukses diselenggarakan secara konsisten sejak 2018, Geopark Run Series 2026-2027 resmi melakukan langkah strategis baru melalui penyelenggaraan series nasional di 4 kawasan geopark unggulan Indonesia, yaitu Ijen UNESCO Global Geopark, Geopark Ranah Minang, Cileuteuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark, dan Belitung UNESCO Global Geopark. Geopark Run pertama kali diluncurkan oleh foundernya Yevi Tri Saputra pada tahun 2018 sebagai inisiatif sport tourism yang menggabungkan olahraga lari dengan promosi destinasi geopark Indonesia. Sejak awal, event ini dirancang bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai medium untuk memperkenalkan kekayaan geologi budaya serta potensi ekonomi masyarakat lokal kepada publik yang lebih luas. Temu produk olahraga informasi yang dapat kami sampaikan sore ini.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Papa Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back again, teman-teman Pro 2. Now we're gonna reveal ya, teman-teman. Kita bakal sepil-sepil nih ya, 20 lagu mancanegara terbaik Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tentunya ada newcomers kita untuk minggu ini ya. Sebelum kita atau sebelum aku spill-spill nih ya, teman-teman Pro 2, perlu diingat kalau misalnya kamu pengen lagu-lagu kesukaan kamu masuk chart, jangan lupa untuk selalu request ya di zona musik kamu ataupun di story of the day, oke? Okay? So, kita langsung aja nih ke posisi 20 ya. Ada newcomers kita untuk minggu ini. Ada Honey featuring Nicki dengan Location Unknown.

Next ada lagu Bruno Mars nih dengan Cha Cha Cha. Ini lagu enak banget ya, kayak bawaannya tuh kayak kita pengen joget terus nih, asik ya. Next satu peringkat untuk minggu ini dari peringkat 19 jadi peringkat

Next sama Pradua di posisi 14 ada salah satu lagu yang agak sering juga sih aku dengerin ya, kayak enak aja gitu lagunya ya. Ada Heart to Heart dengan Rude. Next satu peringkat untuk minggu ini dari peringkat 15 jadi

Di posisi 12 teman-teman Pradua ada Bruno Mars lagi nih dengan I risk it all for you. Asik, emang boleh sama nyanyi begitu. Ini salah satu lagu yang hits juga akhir-akhir ini ya, Risk It All dari Bruno Mars, naik 2 peringkat dari peringkat 14 jadi peringkat 12.

Next, teman-teman Pradua, ada salah satu girl group ya asal Indonesia, Nona, dengan lagunya Sizzle, naik 2 peringkat untuk minggu ini dari peringkat 11 jadi peringkat ke-9.

ini dia peringkat ketiga kita untuk minggu ini. Sama-sama Pradua ada Stray Kids with Do It ya. Harus turun 2 peringkat dari peringkat pertama minggu lalu jadi peringkat ketiga.

Teman-teman berdua runner up for this week ya. Kira-kira siapa nih yang naik 2 peringkat dari posisi keempat jadi posisi kedua untuk minggu ini? Here it is. Ada Charlie Puth with Beat Yourself Up.

nih ya, peringkat pertama kita untuk minggu ini. Kita rekap dulu nih, dari posisi 20 sampai ke posisi 2, teman-teman Pro 2. Ada di posisi 20, Honey featuring Nicki with Location Unknown. Di posisi 19 ada BTS with Swim. Di posisi 18 ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Di posisi 17 ada NCT Dream with Beat It Up. Di posisi 16 ada Nick Jonas with Sweet To Me. Di posisi 15 ada Love dengan Maria. Di posisi 14 ada Heart to Heart with Root. Di posisi 13 ada Miley Cyrus with Dream As One. Di posisi 12 ada Bruno Mars with Risk It All. Di posisi 11 ada Blackpink with Go. Di posisi ke-10 ada Cynthia Erivo with Ariana Grande with the song For Good. Di posisi 9 ada Nona dengan Sizzle. Di posisi 8 ada Harry Styles with Aperture. Di posisi ke-7 ada All Day Project One More Time. Di posisi ke-6 ada Treasure with Better Than Me. Di posisi ke-5 ada Bruno Mars with I Just Might. Di posisi ke-4 ada And Happen with Knife. Dan di posisi ke-3 ada Stray Kids Do It. Sedangkan untuk runner-up ada Charlie Puth, Beat Yourself Up. Dan ini dia, the winner for this week. Di posisi pertama, naik satu peringkat dari posisi kedua minggu lalu jadi posisi pertama untuk minggu ini. Here it is, Avril Lavigne featuring Simple Plan with Young

So teman-teman Pro 2 itu tadi ya top 20 internasional ya, dimana aku udah sepil nih 20 lagu mancanegara terbaik Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk minggu ini ya. Jangan lewatkan top 20 ya, baik itu nasional ataupun internasional, setiap hari Sabtu nih teman-teman Pro 2. Untuk lagu nasional ataupun mancanegara terbaik versi Pro 2 RRI Bukit Tinggi setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore hanya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk di hari ini. Balik lagi ya teman Pro 2 bareng Emil yang bakal nemenin ruang dengar kamu untuk hari ini di sore ceria edisi 23 Mei 2026. Nah, teman Pro 2, untuk hari ini ya di sore ceria aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 3 tadi sebenarnya. Tapi tadi kita udah sama-sama mendengarkan ya teman Pro 2 Top 20 Internasional dan juga tadi ada Top 20 Indonesia. Gimana nih lagu kesayangan kalian atau artis favorit kalian ada masuk gak ke dalam chart kita untuk minggu ini? Semoga masuk ya teman Pro 2. Dan juga jangan lupa terus request lagu-lagu gitu agar masuk ke top chartnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Di mana requestnya? Jangan lupa requestnya di jam 10 tuh zona musik kamu ya teman Pro 2 sampai ke jam 12. Dan teman Pro 2 untuk di sore ceria kali ini aku bakal nemenin kamu ya. Tadi kita udah dengerin sama-sama Top 20 Internasional. Kemudian dari jam 4 sampai jam 5 aku bakal nemenin kamu dengan acara inspirasi kita. Kemudian teman Pro 2 dari jam 5 sampai ke jam 6 tentu kita ada break time ya, bakal nemenin waktu istirahat kamu di sore hari ini menjelang maghrib gitu. Dan nanti dari jam 18 atau di jam 6 kita bakal nemenin kamu dengan Pro 2 Sunset tentunya sampai ke jam 7 malam hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan dari jam 7 sampai jam 8 dengan musik live chat lokal. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini kita udah berada dalam acara inspirasi kita teman Pro 2. Dan hari ini kita balik lagi di inspirasi kita untuk di minggu ini teman Pro 2, ruangnya anak muda buat ngobrol banyak sosok keren ya yang penuh makna dan juga inspirasi. Nah dan hari ini Emil ya aku bakal nemenin kamu. Kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu musisi perempuan Indonesia yang punya karya sederhana tapi ngena banget nih di hati kita. Asik, di hati kita tuh. Yaitu Feby Putri. Nah, teman Pro 2, Feby Putri ini dikenal sebagai penyanyi indie dengan suara lembut dan liriknya yang emosional. Jadi banyak anak muda merasa relate ya sama lagu-lagunya karena memang ini membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan, mulai dari kehilangan, overthinking sampai rasa takut menjadi dewasa nih. Dan tentunya perjalanan Feby ini juga gak instan teman Pro 2. Ia mulai dikenal lewat media sosial dengan membawakan lagu-lagu secara sederhana memakai gitar dan juga vokal khasnya. Nah dari situ banyak orang yang mulai jatuh cinta ya. Jatuh hati juga nih dengan karakter musiknya yang jujur dan apa adanya. Nah salah satu hal yang bikin Feby berbeda adalah ini keberanian dia menjadi diri sendiri ya. Di tengah industri musik yang hari ini teman Pro 2 kadang penuh tuntunan. Jadi Feby Putri ini tetap tampil sederhana dan juga fokus pada kualitas karyanya. Itu jadi pengingat ya, kalau misalnya untuk bersinar itu kita gak harus menjadi orang lain kok gitu. Dan teman Pro 2, kadang anak muda juga merasa minder gak sih kalau misalnya karena melihat hidup orang lain di media sosial itu terlihat lebih hebat. Tapi si Feby Putri ini, kita belajar bahwa ketulusan dan juga konsisten justru bisa membawa seseorang dikenal banyak orang. Nah teman Pro 2, di segmen berikutnya kita bakal ngobrolin lagi tentang lagu-lagu Feby Putri yang paling relate buat anak muda. Dan kenapa sih liriknya nih sering bikin pendengar merasa kayak, ih ini gue banget, ini aku banget gitu. Tapi jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge, Uni. Berkah saking gotong royong, Niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih di inspirasi kita. Dan kali ini kita bakal masuk ke pembahasan yang paling dekat nih dengan pendengar muda, yaitu karya-karya dari Feby Putri, yang mana ini sering banget jadi soundtrack kehidupan banyak orang ya. Nah, kalau ngomongin Feby Putri, teman Pro 2 pasti banyak yang langsung ingat lagu Halu. Siapa sih yang gak ingat lagu ini gitu loh. Lagu ini sempat viral karena memang liriknya menggambarkan seseorang yang terlalu berharap dan akhirnya kecewa dengan bayangannya sendiri. Selain itu ada juga yang judulnya Runtuh ya, yang ini kolaborasi nih bersama Fiersa Basari, yang sukses bikin banyak orang juga merasa ditemani nih saat sedang capek menghadapi hidup. Dan teman Pro 2, lagu ini juga mengajarkan bahwa manusia tuh gak harus selalu kuat setiap waktu kok. Yang menariknya dari karya Feby ini adalah cara dia menyampaikan emosi. Jadi tidak berlebihan, tidak terlalu rumit juga, tapi justru sederhana dan juga jujur. Kadang yang paling menyentuh memang bukan kata-kata mewah, melainkan kalimat yang terasa nyata. Dan teman Pro 2, banyak anak muda sekarang itu kayak ngerasa sering memendam perasaannya sendiri karena dia takut dianggap kayak lemah gitu, teman Pro 2. Padahal melalui lagu-lagunya seperti karya Feby Putri ini, kita jadi sadar nih bahwa semua orang itu pernah merasa sedih. Gak cuma sedih, takut juga, kecewa juga kan, bahkan kehilangan arah gitu. Dan musik akhirnya bukan cuma hiburan, tapi juga jadi tempat pulang bagi banyak orang. Dan itulah kenapa karya Feby Putri ini bisa diterima luas oleh generasi muda. Nah, teman Pro 2, setelah ini kita bakal bahas perjuangan dan juga konsistensi dari Feby Putri. Jadi perjalanan dari si Feby Putri ini sampai bisa menjadi salah satu musisi indie perempuan yang berpengaruh di Indonesia. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan. Tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Oke teman Pro 2, balik lagi di inspirasi kita untuk di hari ini. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang paling penting banget dari perjalanan Feby Putri, yaitu apa? Konsistensi, teman Pro 2. Nah, di era sekarang viral itu gampang banget teman Pro 2, tapi bertahan itu yang susah, ya gak sih? Ya kan? Jadi banyak orang yang bisa terkenal sebentar, namun tidak semuanya mampu menjaga kualitas dan juga terus berkembang nih. Dan dari Feby Putri ini sendiri juga salah satu contoh musisi yang tumbuh pelan-pelan tapi tetap kuat nih teman Pro 2. Jadi ia membangun karir dari bawah ya, mulai dari upload cover lagu, tampil sederhana, hingga akhirnya dipercaya banyak pendengar karena karya-karyanya ini punya identitas yang kuat. Hal inspiratif lainnya adalah keberanian Feby untuk tetap membawa gaya musik yang tenang dan juga emosional nih. Dan tentunya saat banyak tren musik berubah cepat, justru dia ini tetap mempertahankan karakter yang menjadi ciri khasnya. Dan teman Pro 2, ya, kadang kita juga terlalu sibuk mengejar pengakuan sampai lupa membangun kualitas diri. Padahal perjalanan dari si Feby Putri ini sendiri menunjukkan bahwa proses panjang itu penting loh, dan gak semua keberhasilan harus datang cepat. Dan anak muda ini sering merasa tertinggal nih ketika melihat teman-teman yang lainnya lebih dulu sukses. Tapi setiap orang itu kan punya waktunya masing-masing ya. Yang penting adalah terus berkembang dan juga gak berhenti mencoba. Dan dari Feby Putri kita juga belajar bahwa menjadi lembut itu bukan berarti lemah ya. Justru kejujuran dan juga keberanian dalam berkarya bisa menjadi kekuatan besar untuk kita. Dan tentunya teman Pro 2, di segmen terakhir nanti kita bakal bahas ambil pelajaran hidup dari sosok Feby Putri yang bisa kita terapkan ke anak muda dalam kehidupan sehari-hari. So jangan kemana-mana, tetap di inspirasi kita. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodio masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Dan akhirnya kita sampai di segmen yang terakhir inspirasi kita hari ini bersama sosok Feby Putri. Nah, kalau ada satu hal yang bisa dipelajari dari Feby Putri itu adalah mungkin ya keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri. Jadi di tengah dunia yang penuh pencitraan, Feby Putri ini hadir dengan karya dan juga apa adanya dan tetap dicintai oleh banyak orang nih, teman Prodio. Dan ia juga mengajarkan bahwa perasaan sedih bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Tidak apa-apa dulu kayak merasa lelah, kecewa, atau bingung menjalani hidup. Yang penting adalah bagaimana kita tetap berjalan dan juga mencoba bangkit perlahan. Selain itu, teman Prodio, Feby juga menunjukkan bahwa karya yang tulus akan menemukan pendengarnya sendiri. Jadi buat teman Prodio yang sedang belajar, berkarya, atau juga mungkin mengejar mimpi, jadi jangan takut mulai dari kecil dulu. Karena sesuatu yang besar ini sering lahir dari langkah sederhana yang dilakukan terus-menerus. Dan mungkin hari ini kita belum sehebat orang lain, teman Prodio, tapi selama kita terus berkembang, terus belajar, dan juga terus menjadi diri sendiri, itu udah luar biasa banget, teman Prodio. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara inspirasi kita untuk di hari ini. Aku mau pamit dulu dari inspirasi kita untuk hari ini, teman Prodio. Semoga cerita tentang Feby Putri bisa jadi semangat baru buat teman Prodio untuk tetap berkarya dan juga percaya pada proses hidup masing-masing. Sampai ketemu di inspirasi berikutnya minggu depan atau minggu depan bareng aku. Dan juga mungkin besok bareng penyiar yang lainnya. Jadi kemana-mana, selain ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu. So, ini dia lagu terakhir buat kamu di sesi kali ini atau di inspirasi kita kali ini. Ada 10 to 5 dan juga Hero Music, judulnya Novomo. Ini dia.

0: lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Intermezzo.
6: Sahabat-sahabat,
7: apa tuh sahabat?
6: Cetak kok yo. Apa bedanya kacang panjang, jus sarawak panjang? Aku yo.
7: Kacang panjang, jus sarawak panjang.
6: Aku tahu.
7: Kalau kacang panjang, kalau dikare namanya tetap kacang panjang. Tapi kalau sarawak panjang, dikare namanya sarawak pendek, sahabat.
6: Santian sahabat yo, santian santian.
5: Intermezzo.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

FM teman terbaik kamu teman Pro 2 balik lagi di break time bareng Emil di sore ceria kali ini teman Pro 2 ya. Udah jam 17 lewat 13 menit nih. Dan ini waktunya nemenin waktu istirahat kamu setelah aktivitas panjang hari ini. Ya, semoga lagi rebahan mungkin yang ya seharian rebahan pokoknya ya. Mungkin ada juga yang masih sekolah tadi ya. Mungkin ada juga yang lagi kuliah, kerja, ataupun masih OTW kemana-mana. Tetap semangat teman Pro 2 ya. Dan sore ini aku bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget dari dunia perfilman internasional nih. Jadi sutradara keren dibalik film Parasite. Siapa sih yang gak tahu film Parasite teman Pro 2 ya? Yaitu Bong Joon-ho. Ini dikabarkan sedang menyiapkan film animasi pertamanya yang berjudul Alive. Jadi yang bikin menarik teman Pro 2, film ini gak cuma soal animasi biasa, tapi tentang pertualangan bawah laut, mimpi besar seekor cumi kecil, sama misteri pesawat jatuh di dasar samudra. Nah ini kayak vibesnya udah terasa unik banget ya teman Pro 2. Dan nanti kita bakal bahas di segmen yang pertama untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita dengar kata Parasite atau nama Parasite, pasti langsung keinget film yang sukses besar di seluruh dunia gak sih? Nah, film itu bahkan membawa Bong Joon-ho ini memenangkan Oscar dan membuat perfilman Korea makin diakui secara global. Nah, kali ini Bong Joon-ho ini mencoba tantangan baru lewat film animasi berjudul Alive. Jadi ini jadi proyek animasi pertama dalam karirnya loh. Dan yang bikin penasaran teman Pro 2, film ini mengambil latar kedalaman Samudra Pasifik Selatan. Jadi bukan kota modern atau dunia distopia seperti kayak karya sebelumnya teman Pro 2, melainkan dunia bawah laut yang pastinya penuh misteri ini. Menariknya lagi teman Pro 2, walaupun berbentuk animasi ya, banyak orang percaya film ini tetap bakal punya ciri khas Bong Joon-ho. Jadi mulai dari cerita emosional, visual artistik, sampai pesan sosial yang dalam. Dan honestly teman Pro 2, kalau sutradaranya sekelas Bong Joon-ho bikin animasi, ya ekspektasinya pasti penonton pasti langsung tinggi banget gak sih? Iya kan? So jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal bahas lagi, terus stay tune di 4.8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Atau Prodo masih di seluruh kamu lama Prodo FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di break time untuk di hari ini ya. Dan dari tokoh utama film ini adalah seekor piglet, squid atau cumi kecil bernama Eli. Jadi suaranya ini bakal diisi oleh Alex Janego yang bikin karakter ini relatable banget nih. Jadi Eli ini ternyata punya mimpi besar dan ia juga ingin menjadi bintang dokumenter alam liar dan melihat matahari secara langsung. Kelihatannya sederhana teman Prodo, tapi kalau dipikir-pikir dalam juga ya, kadang makhluk paling kecil pun punya mimpi yang luar biasa besar. Dan menurut aku salah satu alasan kenapa film animasi ini sering terasa dekat dengan kehidupan kita, karena lewat karakter lucu dan juga sederhana ada pesan tentang keberanian dan juga rasa penasaran nih, dan juga tentunya perjuangan untuk mengejar impian. Tapi perjalanan Ali ini gak mudah teman Prodo. Kehidupan damai bawah laut ini mulai berubah ketika sebuah pesawat misterius jatuh ke dasar laut. Nah dari situlah petualangan besar ini dimulai. Nah kebayang gak sih teman Prodo di dunia laut yang tenang tiba-tiba berubah jadi penuh bahaya dan juga misteri. Nah seperti apa, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan kita masih di break time untuk hari ini, Teman Pro 2. Nah, teman-teman, jadi ada satu hal yang bikin film ini langsung jadi perbincangan adalah jajaran pengisi suaranya yang luar biasa nih katanya. Ternyata ada Ayo Eddie Beery, lalu ada Bradley Cooper yang juga ikut bergabung nih gitu. Dan gak cuma itu, Teman Pro 2, ada juga Dave Bautista, kemudian ada Finn Wolfhard, sampai Rachel House. Dan yang paling bikin kaget adalah sutradara legendaris Werner Herzog yang juga akan ikut mengisi suara dalam film ini. Nah, menurut kalau dilihat ya, Teman Pro 2, proyek Allah ini benar-benar serius kayaknya digarap ya. Karena memang biasanya film animasi besar ini memang sangat bergantung pada chemistry para pengisi suaranya. Nah, kadang kita juga nggak sadar ya, suara ini bisa membuat karakter animasi tadi terasa lebih hidup dan juga emosional banget nih, Teman Pro 2. Iya nggak sih? Kalau aku sih iya banget ya, karena kita kan biasanya nengok film-film Up, kemudian film-film Disney, atau mungkin animasi-animasi yang ada di Netflix atau Disney Hotstar, itu rata-rata memang sekeren itu pengisi suaranya ya. Jadi kayak kita, oh tahu ini loh suaranya SpongeBob, ini loh pengisi suaranya Andy gitu. Jadi kita harus tahu nih, kayak karakter animasi itu tentunya berasal dari pengisi suara yang juga keren. Nah, Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Selain ini masih kita bahas, terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gong yang terbuat dari logam seringkali dianggap sebagai patokan nada dasar dari semua jenis alat musik pukul di Sumatera Barat. Padahal, jauh sebelum talempong dari logam ini mendunia, ada sekumpulan alat musik pukul yang bahkan telah melegenda, namun tidak banyak yang mengetahuinya. Talempong batu talang anau, mereka menyebutnya. Talempong ini memang terbuat alami dari 6 buah batu pipih yang berada di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Medan jalan yang ditempuh untuk tiba di lokasi ini memang cukup menantang, namun akan terobati dengan rangkaian fakta yang diungkapkan oleh juru peliharanya, Ril Afrizal.
1: Talempong batu itu dikumpul abad ke-12 oleh seorang anak muda yang bernama Samsudin. Sebelum beliau menemukan batu tersebut, bermimpi selama 3 malam berturut-turut, yang mana di dalam mimpinya itu ada semacam titik cahaya yang bermunculan di sekitar tempat tinggalnya. Maka titik cahaya yang ada dalam mimpinya itu, beliau menjumpai batu-batu tersebut. Karena batunya mengeluarkan bunyi atau nada yang lain daripada batu biasa, nah, maka Samsudin membawa batu itu ke lokasi yang ada sekarang, yang mana di lokasi itu ada sebuah mulut goa atau terowongan. Maka diletakkanlah batu itu di atas sebuah mulut terowongan. Dan setelah tidak berapa lama Samsudin menemukan batu itu, kedua orang tuanya meninggal. Sepeninggal kedua orang tuanya lah, Samsudin sering semedi atau bermenung di batu-batu tersebut. Nah, dalam kesendirian itulah banyak keanehan yang datang pada diri Samsudin. Yang mana ada yang masyarakat yang bilang Samsudin temukan tempat lain, ada juga masyarakat lain yang bilang Samsudin itu masih duduk dekat batu pada waktu yang sama gitu. Dan sering hilang timbul di dekat batu, sampai akhirnya betul-betul hilang, raib, tak tahu rimbanya, mati, tak tahu kuburnya sampai sekarang. Maka masyarakat yang kemudian memberi gelar Tuan Kunan Hilang. Jadi yang menemukan batu itu kalau sekarang sudah Tuan Kunan Hilang.
0: 6 buah batu pipih ini disusun di atas sebuah bambu yang di bawahnya terdapat terowongan. Dipercaya bahwa lewat terowongan ini, bunyi batu-batu dapat didengar oleh seluruh penduduk Nagari Talang Anau. Karena memang pada masa lalu, batu talempong Talang Anau ini adalah media pemanggil para penduduk dan tokoh masyarakatnya.
1: Pada awalnya batu digunakan sebagai alat media untuk pengumpul masyarakat pada zaman itu. Kalau ada bau asap kemenyan, berbunyi batu berarti ada masyarakat berkumpul. Intinya yang lebih utamanya tokoh-tokoh masyarakat, karena sampai sekarang lokasi talempong batu itu adalah tempat berkumpul nenek mamak atau penghulu-penghulu kaum dari seluruh pelosok di kenegarian Talang Anau. Makanya sekarang balai adat, kalau dulunya ada beringin. Di belakang balai adat itu sendiri ada semacam batu berbentuk gores-goresan. Untuk sementara baru kami dapat arti dari gores-goresan itu adalah semacam menuangkan satu keputusan.
0: Tidak hanya sebagai media pengumpul masyarakat, namun batu ini ternyata juga menjadi semacam pertanda jika akan terjadi sesuatu hal di sana. Bisa berupa bunyi-bunyian atau bahkan berupa getaran yang dapat dirasakan penduduk Talang Anau.
1: Sewaktu-waktu batunya bergetar itu semacam pertanda bagi masyarakat akan terjadi sesuatu hal yang intinya membutuhkan perhatian masyarakat total, kewaspadaan. Entah itu di baiknya, entah itu di buruk. Kalau getarannya sih kayak gempa lokal, terasa ke rumah-rumah sekeliling, cuman agak halus. Kalau di lokasi batu itu sendiri bunyinya

0: semacam lebah rombak dari sarang gitu aja. Kalau adalah radius dari 50 meter, bahkan itu tergantung ininya, bahkan terasa seluruh kampung gitu kan. Kalau zamannya tsunami di Aceh, kami di sini paling sering gempanya. Bahkan kami masyarakat juga tahlilan di sana, seluruh masyarakat turun tahlilan sana karena ada semacam perintah ke orang tua di kampung gitu, kita harus ada petunjuk gitu.
1: Begitu uniknya kumpulan batu ini, sehingga masyarakat sekitar menganggap bahwa batu Talang Anau adalah sesuatu yang sangat sakral dan harus mereka jaga dan pelihara.
0: Bagi masyarakat Talang Anau sendiri itu sampai sekarang yang era kelahiran di atas tahun 80-an lah, itu masih menganggap sebagai benda keramat. Bahkan banyak masyarakat Talang Anau yang tidak berani sampai sekarang masuk. Kalau hanya untuk sekedar masuk, masih banyak yang belum berani masuk karena itu masih dianggap hal tabu untuk masuk. Kalau untuk membunyikan atau masuk ke dalam ruangan itu sendiri, sebetulnya yang perlu dijaga adalah etika kan? Kita tidak boleh meludah, tidak boleh menginjak, dan juga ada ritual bakar kemenyannya, karena bakar kemenyan itu sendiri adalah semacam simbol atau kita minta izin ke empunya batu. Karena masyarakat Talang Anau sendiri sampai sekarang beranggapan yang Samsudin atau Tuan Kunan hilang itu tidak akan pergi dari batu penemuannya. Kalau dibakar kemenyan memang ada lebih enak kedengaran bunyinya, karena kita sendiri sering memainkan, semakin lama kita main itu bunyinya semakin bagus. Semakin sering dimainkan, kalau kita memainkan diikuti dengan emosi di dalam, itu bisa kita kayak orang kesurupan, bisa tanpa sadar ke refleks aja kita mukul.
1: Sebelum dimainkan, talempong batu harus diasapi dengan kemenyan putih terlebih dahulu agar dapat menghasilkan suara yang nyaring, bahkan menghasilkan nada sesuai dengan emosi yang sedang dirasakan pemainnya. Jika tidak, maka memukul talempong batu hanya akan menghasilkan suara yang tak ubahnya seperti memukul batu biasa. Nyaringnya bunyi batu yang dipukul, terutama jika dimainkan dengan cara yang tepat, membuat sebagian orang percaya bahwa batu Talang Anau adalah nada dasar dari perkembangan alat musik pukul di Sumatera Barat. Terlebih, batu ini telah ada semenjak ribuan tahun sebelum Masehi.
0: Karena saya sendiri secara logika berpendapat bahwa tidak mungkin batu meniru logam. Pastilah logam yang meniru sama bunyi batu. Kalau seharusnya itu hak patennya bunyi talempong itu harus dari batu, harus dari Talang Anau sebetulnya gitu. Nada dasar daripada talempong logam pasti dari situlah. Ya kalau kita berpendapat seharusnya kan gitu. Bukan sebaliknya, karena tidak mungkinlah batu menyesuaikan dengan logam gitu.
1: Terlepas dari benar atau tidaknya, namun keberadaan talempong batu Talang Anau telah menambah kekayaan seni dan budaya dari Sumatera Barat, hingga pemerintah pun menjadikannya sebagai cagar budaya yang patut dijaga. Di sekitar lokasi bangunan cagar budaya talempong batu ini, bahkan dapat disaksikan keberadaan menhir dengan berbagai ukuran dan juga bentuk. Ada yang berbentuk stupa kecil dengan garis-garis yang nyata, serupa belah ketupat sebanyak 24 buah. Ada sebuah dolmen atau meja batu yang berada pada sudut baratnya. Dan bahkan sebatang pohon kayu yang dianggap keramat pun berada pada sebelah kirinya. Di seberang jalan, dekat sebuah rumah penduduk pun dapat dijumpai sebuah menhir berbentuk kepala onta yang menghadap ke utara. Yang mana jika batu ini disenggol pada waktu basah, maka dapat menimbulkan gatal bagi penyenggolnya. Serta menhir-menhir lain yang seolah mengelilingi kumpulan batu yang bernilai sejarah dan budaya ini. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Dan Tumor Pro 2 masih di break time untuk hari ini. Tumor Pro 2 sekarang film animasi memang gak lagi dianggap tontonan anak-anak saja. Tumor Pro 2, banyak animasi modern justru punya cerita yang dalam, emosional, bahkan filosofis. Nah contohnya kayak Inside Out, Soul, kemudian Spider-Man Into the Spider-Verse yang sukses membuat penonton ikut berpikir dan juga merasakan emosi karakternya. Dan melihat dari gaya khas Bong Joon-ho, ini penuh simbol dan juga pesan mendalam ya. Banyak orang yang yakin Allah ini bakal jadi salah satu film animasi paling dinanti tahun 2027 nanti. Apalagi tentang laut, mimpi dan juga misteri, apalagi petualangan Tumor Pro 2 selalu punya daya tarik tersendiri ya. Dan siapa tahu film ini nanti bukan cuma menghibur tapi juga bikin kita belajar tentang keberanian menghadapi dunia yang gak selalu aman nih Tumor Pro 2. Dan teman-teman, itulah obrolan break time untuk hari ini soal film animasi terbaru dari Bong Joon-ho yang berjudul Alay. Nah, kalau kamu sendiri lebih suka film animasi yang lucu dan juga santai atau yang penuh makna tapi bikin mikir? Nah, kira-kira seperti apa? Nah teman Pro 2, itulah informasi tadi yang udah aku bahas dalam break time kali ini. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada produser Sunset yang bakal nemenin kamu. So terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomam Pro 2 itu lagunya Samuel Cipta ya, Senja di Sudut Kota Tomam Pro 2. Dan sekarang udah 18.07 menit waktu Indonesia Barat Tomam Pro 2. Dan itu kita tandanya udah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Dan teman-teman ya, kalau misalnya kita ngomongin Pro 2 Sunset, tentunya kita akan bahas informasi-informasi ringan yang akan kita bahas untuk di hari ini, tanggal 23 bulan Mei 2026. Dan tentunya di hari ini, kesempatan hari ini Tomam Pro 2, aku akan bahas salah satu pembahasannya kita bakal bahas di sore hari ini, yaitu cemilan di seluruh dunia. Nah, kira-kira seperti apa kita bakal bahas nanti Tomam Pro 2. Oh ya, untuk informasi di sore hari ini Tomam Pro 2, bahasanya untuk azan maghrib di hari ini ada di tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, kita akan nanti setelah ini akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita bersama-sama kita mendengarkan lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran ya Tomam Pro 2 untuk di hari ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kami.

0: Saudara pendengar kaumsangin dan muslimah, tibalah saja berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, Teman Pro 2 masih di semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan sebelum itu kita lanjut ke pembahasan kita. Aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman muslim ya, untuk di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan aku juga mau ngingetin, jangan lupa makan malam teman Pro 2 ya, karena memang ini waktunya pas banget buat kalian ngisi tenaga lagi dengan makan malam. Nah, di Pro 2 saat kali ini kita masih bahas yang berhubungan dengan makanan-makanan, yaitu camilan, ya kurang lebih yang sesuatu dimasukkan ke dalam mulut kita ya teman Pro 2. Nah, untuk hari ini, di kali ini sekarang kita akan membahas kalau ngomongin soal cemilan ya, kita akan beralih ke cemilan Asia. Nah, pasti nggak ada habisnya ya. Asia ini dikenal punya street food dan juga snack yang kaya rasa, mulai dari gurih, pedas, sampai manis legit. Iya nggak nih? Iya banget nih. Dan kita mulai dari Jepang dulu kali ya. Jadi negeri Sakura ini punya cemilan ternama yang bernama takoyaki ya. Jadi bola-bola tepung isi gurita yang biasanya disajikan hangat dengan saus khas dan juga ditaburi bonito flakes. Nah, selain itu juga ada yang namanya mochi, cemilan kenyal dari beras.

Ini jadi salah satu snack favorit wisatawan. Nah, kalau misalnya Indonesia teman Brodu juga nggak kalah. Apa ya, nggak kalah kerennya lagi nih, nggak kalah enaknya juga nih cemilan kita nih. Ada yang tahu kira-kira apa? Nah, kita ini sebenarnya punya banyak banget cemilan khas seperti keripik balado dari Sumatera Barat, cilok dari Jawa Barat, sampai pisang goreng ya, yang selalu cocok dimakan sambil ngopi sore. Dan ternyata teman Brodu, cemilan itu bukan sekedar makanan ringan ya teman Brodu. Dari snack aja kita bisa kenal nih budaya dan juga kebiasaan masyarakat di berbagai negara. Nah, abis ini kita bakal lanjut lagi ke cemilan khas Eropa dan juga Amerika Serikat yang gak kalah menarik. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, terus saya Cindy Selamat Kembali Brodu FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, itu dia Deb Deal dengan spontan tanpa uhuy. Keren banget teman pro 2 ya. Dan kita lagi lanjutin lagi pembahasan kita masih dengan camilan dunia nih di berbagai dunia teman pro 2 ya. Dan sesuai janji aku teman pro 2, tiap negara itu ternyata punya camilan unik yang mungkin terdengar asing ya buat kita. Tapi justru itu yang bikin dunia kuliner jadi seru nih gitu. Dan di Turki ada yang namanya camilan manis bernama Turkish Delight. Jadi teksturnya kenyal dengan taburan gula halus dan juga sering hadir dalam berbagai rasa seperti mawar atau lemon nih. Nah kalau di India ada yang namanya panipuri. Ya bola renyah kecil ini yang biasanya diisi kentang yang biasanya kita tengok di video-video teman pro 2 ya. Dan kuahnya berbumbu yang langsung meledak rasanya saat dimakan katanya. Dan di Jerman ada yang namanya currywurst, yaitu sosis dengan saus kari yang populer sebagai street snack. Dan sementara itu di Belgia ada yang namanya waffle, jadi cemilan legendaris yang terkenal sampai ke seluruh dunia. Nah teman pro 2, dari semua camilan tadi ternyata makanan ringan ini bisa jadi cara sederhana mengenal budaya dunia kan. Dan tentunya lewat rasa ini juga kita bisa tahu kebiasaan, tradisi, bahkan gaya hidup masyarakat di negara lain. Nah jadi teman pro 2, kalau suatu hari teman pro 2 punya kesempatan traveling ke luar negara atau luar negeri, jangan lupa cobain cemilan khasnya ya. Karena kadang pengalaman paling berkesan justru datang dari gigitan kecil yang penuh cerita. Dan teman pro 2, itu informasi tadi sekaligus menutup pertemuan kita di acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Selain ini bakal ada musik live show yang bakal nemenin kamu. Kira-kira nanti kita bakal bahas artis siapa dalam di Sumatera Barat. Jangan kemana-mana dulu dong. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Dan teman Pro2 masih di Selamat Kompala Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita beralih ke acara berikutnya, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi pertama, teman Pro2, serial Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim keempat yang saat ini sedang dalam proses produksi. Dan Netflix telah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani, dan pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya telah disampaikan pada Januari, dilansir langsung dari Variety Sabtu 23 Mei 2026. Dan kreator serial Darren Inistar menyebutkan Emily Paris sebagai perjalanan seumur hidup, dan ia juga menyebutkan musim terakhir akan menjadi bab penutup kisah Emily. Dan tentunya serial ini diproduksi oleh Paramount Television Studios, Darren Star Production, dan juga Jax Media. Dan pemeran utamanya Lily Collins ini kembali memerankan karakter Emily sebagai eksekutif pemasaran asal Chicago. Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro2, Garena Arena of Valor atau AOV ini resmi menghadirkan kolaborasi spesial bersama anime global populer Attack on Titan, membawa pengalaman pertempuran yang lebih epic dan juga intens nih ke dalam dunia ATOR mulai 1 Mei 2026. Kolaborasi ini menghadirkan karakter ikonik seperti Eren Jaeger, kemudian ada Mikasa Ackerman, dan juga Levi ke dalam game sebagai skin eksklusif. Tentunya selain itu, berbagai event menarik turut berlangsung dengan hadiah kolaborasi bisa didapatkan pemain. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2, yang terakhir di hari ini, Persib berambisi meraih gelar bintang 5 saat menghadapi Persijap pada laga terakhir musim di Stadion Galeri Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Sabtu 23 Mei 2026. Kemenangan ini menjadi target utama untuk menyempurnakan pesta juara di hadapan pendukung sendiri. Dan pelatih Persib Bojah Hoda ini memastikan timnya akan tampil maksimal dalam pertandingan dan menentukan tersebut. Namun Persib dipastikan kehilangan 2 pemain penting, yakni Mark Klok dan juga Levin Kurzawa. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi di hari ini ya teman Pro 2 di Musik Live Chat, di mana tempat ngobrolnya santai bareng musisi lokal keren yang penuh karya dan juga inspirasi. Nah, hari ini aku bakal nemenin kamu beberapa waktu ke depan, dan malam ini kita bakal bahas sosok penyanyi muda yang punya warna musik lembut dan juga jujur nih, dan tentunya dekat dengan perasaan anak muda. Ya, siapa lagi kalau bukan Wita Sofi ini teman Pro 2 ya. Jadi musiknya ini identik dengan nuansa hangat, galau dan juga elegan. Dan tentunya liriknya relate banget sama kehidupan sehari-hari. Nah, di 4 segmen ke depan kita bakal ngobrolin perjalanan musiknya, warna karya yang dia punya, sampai kenapa sih lagunya ini bisa masuk ke hati banyak orang. Nah, ini dia. Jadi teman Pro 2, setiap musisi ini punya cerita unik ya, sebelum akhirnya dikenal banyak orang. Nah, jadi Wita Sofi ini jadi salah satu penyanyi yang hadir dengan ciri khas lembut dan juga emosional. Yang menariknya teman Pro 2, Wita Sofi ini dikenal punya karakter vokal yang tenang tapi penuh rasa. Dan gak heran teman Pro 2 kalau misalnya banyak pendengar mereka ini merasa lagu-lagunya ini seperti teman curhat. Asik banget gak tuh, teman curhat. Jadi saat malam hari atau ketika lagi overthinking. Nah, di era sekarang teman Pro 2, banyak musisi berlomba ya bikin musik yang viral cepat. Tapi Wita Sofi ini beda, justru hadir dengan pendekatan yang lebih personal dan juga jujur lewat lirik-liriknya. Nah, hal ini juga yang membuat karya-karyanya ini terasa dekat dengan anak muda ya teman Pro 2, yang sedang mengalami fase pencarian diri, patah hati, atau mungkin proses bertumbuh. Dan musiknya ini bukan cuma didengar tapi juga dirasakan nih teman Pro 2. Nah, hal itu juga bikin karya-karya terasa lebih dekat dengan anak muda yang sedang mengalami fase pencarian diri ya. Dan salah satu yang bikin menariknya, Wita Sofi ini termasuk musisi yang konsisten membangun identitas musik sendiri. Dan jadi ketika orang mendengar lagunya, vibe khasnya langsung terasa teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kamu sendiri tipe yang suka lagu yang seperti apa nih? Yang galau melo atau justru lagu yang bikin semangat? Nah, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin musik ya, yang relate sama kehidupan anak muda sekarang, karya dari Wita Sofi ini memang punya tempat sendiri. Jadi nuansa musiknya ini banyak bermain di pop akustik dan juga pop mellow yang nyaman didengarkan kapan saja. Nah, cocok buat nemenin belajar, perjalanan malam, sampai momen healing sendirian nih, teman berdua. Jadi yang bikin menarik ini adalah cerita caranya juga dari Wita ini menyampaikan emosi lewat lagu. Jadi gak berlebihan, tapi justru terasa tulus dan juga natural. Jadi teman Pro 2, banyak anak muda sekarang tuh suka musik yang bisa mewakili perasaan mereka tanpa harus terlalu damai, teman Pro 2. Dan Wita Sofi ini hadir di jalur itu gitu loh. Dan selain itu teman Pro 2, perkembangan platform digital juga membantu musisi seperti Wita lebih mudah menjangkau pendengar baru. Jadi dari media sosial sampai streaming musik, karya lokal sekarang makin punya ruang besar, teman Pro 2. Dan ini gimana ya, jadi bukti lah ya kalau misalnya musisi lokal ini punya kualitas dan juga karakter yang kuat. Tinggal bagaimana konsisten berkarya dan juga terus dekat dengan pendengarnya. Nah, kalau teman Pro 2 biasanya dengar lagu Milo itu pas lagi suasana seperti apa nih? Lagi hujan-hujanan kah? Atau mungkin perjalanan malam kah? Atau justru pas lagi sendirian? Aduh. Jangan kemana-mana, selain ini bakal kita bahas lagi. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, untuk diinformasikan ke teman-teman Produa di hari ini bahwasanya sholat Isya nanti akan kumandang di pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami untuk di hari ini.

0: Kita mau roda sesaat lagi tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat ya. Kami kumandangkan seruan azan Isya untuk di malam hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di musik live chat lokal untuk di hari ini dan masih dengan pembahasan kita yaitu Wita Sofi. Nah, teman Pro 2, ya di balik sebuah lagu ternyata ini ada banyak pesan yang bisa kita ambil nih. Dan tentunya karya-karya dari Wita Sofi ini sering membawa suasana tenang sekaligus reflektif. Nah, teman Pro 2, kadang ya lagu itu bukan cuma hiburan gak sih ya, tapi juga jadi tempat seseorang merasa dimengerti ketika sedang capek atau kehilangan semangat. Nah, jadi musik ini punya kekuatan menyampaikan emosi tanpa harus banyak kata. Dan itu sebabnya banyak orang merasa lebih lega setelah mendengarkan lagu sesuai dengan perasaannya. Dan tentunya dari sosok Wita Sofi ini kita juga belajar bahwa jadi diri sendiri dalam berkarya itu juga penting. Gak harus selalu ngikutin standar orang lain untuk bisa diapresiasi. Dan selama karya dibuat dengan tulus, pasti akan ada orang yang merasa terhubung dengan pesan di dalamnya, karena musik yang jujur biasanya akan menemukan pendengarnya sendiri. Dan gak terasa teman Pro 2, kita udah di penghujung musik live chat lokal untuk di malam hari ini. Semoga obrolan tentang Wita Sofi tadi ya bisa jadi inspirasi dan juga nemenin malam hari ini di sore ceria kali ini. Dan teman Pro 2, gak kerasa udah 50 menit kita meninggalkan pukul 11 di hari ini teman Pro 2. Itu tandanya

Kesamaan kita dalam acara Musik Live Chat akan segera berakhir. Dan aku juga akan mau pamit dari ruang dengar kamu untuk hari ini, edisi Sore Ceria tanggal 23 Mei 2026. Tapi teman produk gak perlu khawatir ya, jangan kemana-mana dulu. Nanti setelah ini bakal ada rekan Utari bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan, dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Produ FM. Thank you so much, and see you next time. Bye-bye.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Wut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Rehat Malam edisi 23 Mei ya 2026 nih teman-teman Pro 2. Dan di Rehat Malam hari ini Wut bakal temanin kalian semuanya itu dari jam 8 malam ya sampai ke jam 12 malam nanti. Malam minggu bareng Wut pasti asik banget. Ya of course, nanti Wut bakal puterin lagu-lagu yang happy-happy, yang galau-galau. Ya apapun nanti kita bakal puterin deh untuk menunjang malam minggu kita ya. Yang galau nanti diputerin lagu galau, yang happy, yang lagi kasmaran kita puterin lagu yang berbunga-bunga intinya. Nah teman-teman Pro 2, sebelum kita spill-spill ya pembahasan kita di malam hari ini, Wut mau ngasih tahu dulu nih, kalau di Rehat Malam hari ini kita ada beberapa rangkaian program ya selama kurang lebih 4 jam. Nah, dimulai dari jam 8 malam sampai ke jam 9 malam kita ada Englishius. Kita bakal bahas-bahas dan belajar seputar dengan bahasa Inggris. Jadi nanti gak ada lagi nih yang ngomong gak bisa bahasa Inggris. Nah, harus bisa ya, karena kita udah belajar di Englishius. Nah, terus dari jam 9 malam sampai ke jam 11 malam nanti itu kita akan ada program Story of the Day ya teman-teman Pro 2. Tentunya kita bakal bahas seputar dengan hal-hal yang terjadi di hari ini. Ada curhatan apa aja sih ya, curhat dong mah. Beda dong, kalau itu kan sama Mama Dede, kalau ini sama Uut. Jadi kita di Story of the Day. Tapi selain cerita-cerita, teman-teman Pro 2 juga bisa request-request lagu ya. Nah kalau ada yang nanya, Uut boleh request lagu gak di Story of the Day? Boleh banget ya, karena dirasa kalau di zona musik kamu 2 jam sehari kayaknya kurang ya, gak cukup gitu. Jadi kita open request juga di Story of the Day. Dan di 1 jam terakhir nanti dari jam 11 malam sampai ke jam 12 malam nanti kita akan ada Jazz Music. Tentunya bakal lo puterin lagu-lagu pilihan buat malam minggu kamu ya. So teman-teman Pro 2, karena udah di jam 8 lewat 12 menit ya, and it's time for English Use, teman-teman Pro 2. Barusan Wut juga udah puterin lagunya Reality Club ya, Anything You Want. Pas banget nih sama pembahasan kita di malam hari ini nih. Anything you want, you can call me anything you want. Ya, kita bakal bahas seputar dengan panggilan yang berhubungan dengan hubungan kayak gitu ya. Mungkin lebih ke apa ya, ya kayak friendzone-an gitu lah kita bakal bahas malam hari ini teman-teman Pro 2. Karena di dalam bahasa Inggris, there is so many way to say friend zone ya, in English of course teman-teman Pro 2. Kita bakal bahas ya. Terus semoga ya, tunggu dulu. Sebelum kita bahas friend zone, teman-teman Pro 2 hampir lupa nih. Nah, kayaknya sekarang Pulau Sumatera emang lagi apa ya? Lagi viral-viralnya nih, mati lampu. Bukan viral sih, lagi hot topic banget nih mati lampu. Bahkan sekarang di daerah Aur itu mati lampu ya teman-teman Pro 2. Tapi kenapa bisa siaran? Nah karena kan kita harus menghibur masyarakat Indonesia ya, harus memberikan informasi. Jadi kita tetap harus mengudara 24 jam non-stop walaupun yang lain itu mati lampu ya teman-teman Pro 2. Jadi semoga kalian bisa dengerin Wut siaran di mana aja dan kapan aja. Jadi ini di Aur lagi mati lampu, di sekitaran RRI mati lampu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang keluar ya, lagi berkendara, hati-hati aja. Karena kan buat jaga-jaga ya, kalau gelap ini tuh ada aja gitu yang bakal terjadi gitu kan. Sedangkan terang benderang aja tuh banyak aja hal-hal yang tidak diduga gitu, apalagi kalau gelap gitu kan. Jadi hati-hati aja di jalan. So teman-teman Pro 2, ngomong-ngomongin soal hubungan gitu kan, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya hampir semua orang ya pernah ngalamin, at least tuh sekali seumur hidup kayaknya ada gitu, walaupun gak sadar ya kan, tapi kayaknya ada sih. Kita bakal bahas yaitu seputar friendzone tadi ya. Dan pas dengar kata friendzone itu pasti langsung kepikiran situasi yang kayak aku suka dia, dia nyaman sama aku, kita deket banget, tapi kok rasanya ada yang kurang ya, kayak gitu. Terus beberapa waktu kemudian keluarlah kalimat sakral kayak aku nyaman sama kamu, kamu tuh baik banget gitu kan. Nah kalau udah masuk ke kalimat baik banget, itu biasanya alarm itu mulai bunyi ya di kepala kita gitu. Karena kadang-kadang baik banget itu bukan sekedar pujian, tapi juga kayak warning gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, friendzone itu bukan cuma disebut friendzone doang. Jadi kalau misalnya kamu kena friendzone tapi dengan kata yang lain gitu, gak friendzone deh sebutannya gitu. Jadi kamu jangan shock gitu, karena
emang banyak istilah lain yang dipakai orang-orang, apalagi di sosial media, mengenai friendzone ini. Dan tiap istilah ini punya level aduh yang beda-beda gitu ya. Ada yang aduh doang, ada yang aduh gitu. Tapi nanti kita bahas ya, karena jujur ini kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau kamu tiba-tiba ada yang ngomong misalnya kayak we just a friend gitu, kayak kamu mikirnya kamu gak kena friendzone gitu, tapi justru itu kena friendzone juga. Jadi emang harus paham banget sama kata-kata ini dalam bahasa Inggris ya, biar kamu gak salah kaprah sama hubungan kamu. Asik. So itu dia teman-teman Pro 2 ya, nanti kita bahas. Tapi sebelum itu kita puterin dulu nih satu lagu dari Wijaya 80, ada Malam-Malam ya. Karena sekarang kebetulan lagi malam-malam, kita puterin lagu yang vibesnya malam-malam bareng. Malam-malam banget, nah gitu. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, duduk terlalu lama memiliki ancaman tersembunyi untuk kesehatan. Berhati-hatilah jika duduk sudah menjadi bagian dari aktivitas kamu sehari-hari. Hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena duduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri punggung, gangguan sirkulasi darah, hingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk memperbaikinya, mulailah dari hal kecil. Luangkan waktu untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan peregangan setiap 30 hingga 60 menit sekali. Mari biasakan hidup lebih aktif, karena sehat itu dimulai dari bergerak.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman produan. Nah, ini juga jadi bisa ya jadi salah satu cara untuk mengatakan kalau kalian tuh friendzone gitu ya. Pokoknya kayak wow, there's so many way to say friendzone in English. Actually teman-teman produan, dan yang pertama tentu aja yang paling basic ya, yang biasa dibilang orang, yaitu stuck in the friendzone. Ini istilah yang paling umum dipakai ya teman-teman produan. Pokoknya kalau udah ada kata-kata friendzone itu kayak udah pasti wah, kena friendzone nih, kayak gitu. Dan ini kondisinya ketika kamu tuh suka sama seorang ya, udah effort nih mau beliin ini itu, kesana kesitu, temenin kesana kemari, kayak gitu kan, udah selalu ada, udah jadi tempat cerita ya kan, udah sleep call malam-malam gitu kan, tapi di mata dia ya cuma teman doang. Aduh du. Tapi gimana sih biasanya orang-orang bilang gitu kan, misalnya kamu, kalau kamu nih ada yang suka tapi kamu gak suka nih sama orang ini, kamu anggap dia cuma teman kamu, gimana sih cara bilangnya ya? Nih Uut kasih tahu caranya. Teman-teman berdua bisa bilang, I think I'm stuck in the friend zone. We talk every day but she only sees me as a friend, atau he only sees me as a friend, kayak gitu. Dan kadang yang bikin bingung itu bukan karena dia menjauh ya teman-teman produat, justru dia dekat, chatnya jalan, teleponnya jalan, perhatiannya juga ada gitu. Jadi kita mikir kayak, eh ini ada harapan gak sih sebenarnya gitu. Tapi ternyata plot twist. Terus ada juga istilah just a friend. Nah ini simple nih teman-teman produat, tapi efeknya lumayan nyes banget nih. Kadang emang ya yang simple-simple gini emang suka bikin sakit banget gitu ya, apalagi kayak luka gitu kan. Kamu pasti tahu kan kayak luka yang kecil di tangan tuh biasanya tuh sakit banget dibanding luka yang gede banget gitu ya kan. Luka kecil tuh sakit banget gitu juga kayak friendzone ini gitu. Misalnya ada yang orang nanya ke kamu, "Eh, itu pacar kamu?" Terus dia jawab, "Oh, no. He's just a friend." Langsung jadi selama ini momen-momen indah yang kita lewati ini ternyata kita cuma teman gitu, kayak wadudududu. Tapi kalau dengernya langsung dari depan mata, wah rasanya hati ini kayak bilang, oh okay, kayak gitu. Nah teman-teman produan, nanti kita bahas lagi ya, tapi aku bakal puterin dulu nih lagu dari Juicy Lucy, ada Lantas.

0: manusia umumnya memperoleh air dari minuman, makanan, dan hasil metabolisme dalam tubuh. Bahkan, sekitar 60% sampai 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Tapi, pernahkah kamu berpikir mengapa disebut air putih bukan air bening, padahal warna air adalah bening? Dalam KBBI, istilah air putih berarti air tawar yang dapat diminum atau air yang masih asli dan belum dicampur apa-apa. Sementara, kata bening yang merujuk ke air yang berarti bersih, putih, dan tidak bercampur tanah dan sebagainya yang digunakan dengan cakupan lebih luas termasuk air laut atau air kolam. Jadi, istilah air putih digunakan untuk membedakan air yang aman untuk diminum dari air bening lainnya, seperti air keran, air hujan, atau air cuka yang tidak untuk diminum langsung.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Englishius untuk malam ini. Sudah di pukul 20 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita masih membahas another way to say friendzone ya teman-teman Pro 2 di dalam bahasa Inggris. Nah, tadi kan kita udah bahas nih yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman Pro 2, friendzone ini juga bisa dalam bentuk bro zone atau sibling zone gitu. Nah, ini istilah selanjutnya ya dari friend zone. Dan ini udah mulai masuk ke area yang bahaya banget nih. Karena saat seseorang mulai manggil kamu kayak bro, bestie, partner gitu kan, atau kayak teman gitu kan. Asik. Emang ada ya manggil teman gitu ya? Kayaknya ada deh. Dan ini apalagi dari cewek ke cowok gitu, itu tuh kayak mereka udah set boundaries gitu teman-teman Pro 2. Jadi udah jelas lah ya gimana gitu kan. Dan contohnya tuh kayak thanks ya bro gitu kan, kamu baik banget, asik gitu kan. Udah jelas ya setting boundaries. Jadi buat kalian teman-teman Pro 2 yang gak bisa bahasa Inggris, nah gitu, jadi harus masa kata-kata simple kayak bro aja, brother gitu kan gak tahu. Nah, jadi ini harus tahu banget biar kamu nanti tahu nih hubungan kamu tuh kayak gimana, ya kan? Jadi kalau misalnya kata-kata kayak gitu, oh mungkin misinya gak harus dilanjutin lagi gitu. Terus juga ada sibling zone. Sibling zone ini sibling ya, sibling namanya juga saudara ya teman-teman Pro 2. Dan kalau ini level yang lumayan unexpected banget, jadi bukan dianggap just a friend tapi malah dianggap kayak family teman-teman Pro 2. Biasanya keluar tuh kalimat kayak, kamu tuh udah kayak kakakku sendiri, kamu tuh udah kayak adik aku sendiri, atau kayak nganggap kamu kayak adik aku deh gitu. Nah, kalau udah masuk ke family area ini, nah pindah jalurnya lumayan susah nih teman-teman Pro 2, ya kan. Nah, next ini ada juga istilah lainnya dari friendzone ini ya, another way to say friendzone in English teman-teman Pro 2. Misalnya kamu mau nolak orang tapi segan ya mau bilang friendzone karena udah familiar banget, udah mainstream banget sama kata-kata friendzone. Nah, kamu pengen menolak dengan kata-kata yang lebih halus lagi. Ada lagi nih istilah lainnya ya teman-teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini. Kita dengerin dulu Heartbreak Anniversary dari Giveon. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh, jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
4: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ku sadar. Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Englishius nih untuk malam minggu ini. Wah, kasihan banget yang malam minggu mati lampu. Kasihan banget, lagi siap-siap nih. Mana tahu yang perempuan, yang cewek-cewek kan lagi siap-siap, mati lampu, gak bisa berdandan yang cantik-cantik, nanti salah pasang shadow. Aduh, enggak dong. Gak sejahat itu kok teman-teman Pro 2 ya. Jadi semoga dilancarkan aja lah ya agenda malam minggunya ya. Semoga effort kamu untuk pergi malam minggu itu gak dibalas dengan friendzone. Upsie, enggak dong ya kan. Nah, satu istilah terakhir tentang friendzone ini teman-teman Pro 2, ini ada namanya bench atau NPC treatment gitu juga ya. Ini beda tipis sih sama friendzone. Jadi seseorang itu tetap stay in touch sama kamu gitu kan, terus giving attention juga kan, a little bit flirting, tapi gak pernah jelas nih arah hubungan kamu tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi kamu dibikin stay tapi gak dimainin gitu, kayak pemain cadangan di bangku pertandingan. Aduh, sedih banget. Dan sekarang di internet tuh juga ada istilah yang lumayan lucu, yaitu namanya NPC treatment. Buat yang belum tahu, teman-teman Pro 2, NPC ini itu tuh karakter di game ya. Karakter di game tapi bukan karakter utama kayak gitu. Jadi konteksnya kamu itu selalu ada ya, dan dia sedih, kamu dengerin. Dia punya masalah, kamu bantu gitu. Dan anytime dia pengen cerita, kamu tuh always be there for him or for her kayak gitu. Tapi pas urusan perasaan, kamu kayak karakter background tuh kayak dia tiba-tiba jadi orang gila gitu, jadi tiba-tiba nggak ngerti, tiba-tiba jadi bodo amat gitu kan. Nah, itu pas banget buat ngegambarin hubungan yang friendzone tapi in another way gitu ya, kayak bench atau NPC treatment. Jadi kayak gitu. Tapi teman-teman Pro 2, satu hal yang perlu kamu ingat ya, friendzone tuh sebenarnya nggak selalu berarti fail atau embarrassing gitu kan. Karena perasaan itu emang enggak bisa dipaksa gitu loh. Kadang someone itu feel comfortable sama kita ya kan, as a friend, dan itu juga valid, sah-sah aja, karena kan itu about feeling ya, perasaan seseorang. Jadi kamu enggak bisa maksa kamu harus suka sama aku titik kayak gitu, enggak bisa gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman Pro 2, beberapa cara untuk istilah friendzone dan beberapa cara juga untuk mengatakan gimana sih friendzone itu gitu. Dan gak kerasa juga nih udah 56 menit kita di Englishius hari ini teman-teman Pro 2. Tentunya masih ada sisa kebersamaan kita kurang lebih 3 jam lagi ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang di rumahnya lagi mati lampu nih, jangan sedih, karena Wood masih bakal temenin kalian semua kok ya, sampai jam 12 malam nanti. Kalau kalian minta sampai subuh, wah gak bisa. Gak mau. So itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita ya di Englishius untuk malam ini. Nanti di pukul 21 kita akan ada program selanjutnya, yaitu ada Story of the Day ya, 2 jam dari jam 9 malam sampai ke jam 11 malam. Boleh cerita-cerita ya teman-teman Pro 2, tapi nanti aja kita opening programnya. Kita dengerin dulu lagu dari Feby Putri nih, ada Halu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan pondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, barusan ada Angie Carvalho ya, Remuk. Ini langsung dibuka nih program Story of the Day kita malam ini dengan lagu requestan dari Kak Zulia ya, teman-teman Pro 2. Ini tadi Kak Zulia dia mau request nih malam Kak, rehat malam boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Makasih Kak Zulia. Udah diputerin ya Kak Zulia, semoga Kak Zulia dengerin lagunya barusan udah mengudara nih, lagu Angie Carvalho Remuk. Tapi kalau di resapi banget ya teman-teman Pro 2, ini lagunya emang sedih banget sih ya. Untuk malam minggu kayak gini tuh kayak wow, cocok banget buat dengerin galau-galauan. Yang mana orang lain pergi malam minggu, kita dengerin lagu Angie Carvalho aja ya kan. Nah teman-teman Pro 2, sudah di pukul 21:13 menit waktu Indonesia Barat ya, and it's time for Story of the Day nih sampai jam 11 malam nanti. So buat teman-teman Pro 2 yang mau request-request lagu, bisa puterin sampai jam 11 malam. Tapi kalau misalnya mau cerita-cerita, boleh banget, namanya aja Story of the Day ya teman-teman Pro 2. Jadi tentunya boleh dong cerita-cerita. Kalau mau cerita-cerita, caranya gimana Uut? Nah caranya teman-teman Pro 2 bisa ke Instagramnya @pro2rri Bukit Tinggi, atau kayaknya dalam 1 jam ke depan, 1 jam di awal ini Uut bakal di Instagram dulu ya. Atau juga misalnya teman-teman Pro 2 ada yang mau telpon ya ke nomor WhatsApp kita, juga bisa banget di 0811-6699-480. Bisa banget telpon-telpon, kan lebih asik ya teman-teman Pro 2. Mana tahu ada yang mau cerita gimana hari ini gitu, apakah kesel mati lampu terus atau gimana, boleh. Atau ada yang mau ceritain tadi malam ngungsi kemana nih karena mati lampu ya kan. Atau malam ini justru mau ngungsi kemana lagi nih, ke coffee shop mana lagi yang perlu aku kunjungi untuk mencari sumber listrik. Nah boleh banget ceritain ya kita di Story of the Day ya, sampai jam 11 nanti. Tapi sebelum kita terima cerita-cerita dari teman-teman Pro 2 ya, kita bakal selingi juga ya dengan lagu-lagu pilihan untuk malam ini, dan juga lagu-lagu requestan nih dari teman-teman Pro 2. Next bakal ada Sabrina Leonor ya, haha. Ini requestan dari 0881-1571 sekian-sekian, dan juga dari 0852-7085 sekian-sekian. So, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
4: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi ya teman-teman Prodiway, kita masih di Story of the Day nih. Udah di pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan di Story of the Day hari ini teman-teman Prodiway, kita bakal bahas seputar dengan ya masih relate sama friendzone ya teman-teman Prodiway. Wood bakal bahas seputar dengan pengalaman friendzone kalian semua nih, kalau ada ya mungkin boleh di-share gitu kan. Mana tahu ada ya, ceritain dong. Karena jujur li aku kepo nih, karena kan ya aku gak pernah di friendzone-in sih. Mungkin ada yang ngerasa kayak, apa sih Huwet, gak mungkin. Eh emang beneran ya, yang gak percaya mah haters. Hey haters, lo iri. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kita bakal bahas seputar dengan itu ya, cerita-cerita lucu deh tentang friendzone gitu kan. Karena kadang kan emang banyak aja gitu ya, kayak lika-liku hubungan anak-anak muda ya kan. Banyak aja hal-hal yang lucu-lucu gitu kan, apalagi yang masih-masih sekolah tuh kayak cinta-cinta monyet ya kan. Dulu tuh Uut waktu SMA ngerasa kayak, wow aku udah besar, aku udah bisa nih punya hubungan dengan orang lain ya, alias berpacaran kayak gitu kan. Tapi pas dipikir kayak hari ini tuh dipikirin lagi, waktu SMA tuh kayak apa sih, masih kecil juga udah berani banget, udah kayak udah sepede itu gitu kan. Apalagi ngelihat foto waktu zaman-zaman SMA dengan muka kayak gini, kamu percaya diri gitu kan, kayak dari mana kepercayaan diri kamu itu muncul gitu. Nah tapi ya SMA ternyata kalau dipikir-pikir lagi aku friendzone juga sih ya. Setelah diingat-ingat lagi setelah diingat-ingat lagi ada juga friendzone-nya ternyata gitu. Tapi ya udah sih, gimana lagi ya kan. Kadang kita justru senang dengan hubungan-hubungan yang gak pasti itu loh. Kayak galau-galau gak jelas tuh asik banget sih. Emang kayak jujur emang iya sih, kalau galau-galauan gak jelas tuh emang asik, aku suka. Sekarang aja pengen galau, tapi kalau aku galau nanti semua pendengar teman-teman Pro 2 nanti ikutan galau, aku muter-muterin lagu galau ya kan. Jadi ya udah deh, kita lihat dulu nih apakah sudah ada dari teman-teman Pro 2 yang membalas, bukan membalas sih, lebih ke ceritain pengalaman friendzone-nya. Nah sebentar ya, kita check out. Emang keranjang kuning ya, kita cek dulu nih. Oh iya, Uut udah ini nih teman-teman Pro 2 share ya flyernya Story of the Day di Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau berbagi cerita ya loh, boleh, monggo, langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Karena sampai jam 10 nanti deh, Uut bakal di Instagram dulu. Nanti dari jam 10 sampai jam 11 baru di TikTok. Karena jujur di TikTok tuh kayak rame banget ya. Jadi kasian nanti di Instagram gak kebagian ya. Jadi kita di Instagram dulu sampai jam 10 ya. Sekalian kalau ada yang mau di WA, misalnya mau telepon juga bisa di 0811-6699-480. Memang cantik ya nomornya, memang harus, biar mudah diingat ya, 0811-6699-480. Nah ini udah ada jawaban nih dari, nanti deh kita bacain ya. Sekarang aja lah ya, daripada nanti sekarang aja lah. Nih dari Kahasiska Hashim. Pernah waktu SMP kirain dia suka, ternyata dianggap teman aja. Kau Uut WKWKWK, request di ujung minggu. Oke, SMP ya, emang masih kecil sih. Tapi kalau SMP kayaknya fine-fine aja ya. Yang patut dipertanyakan dan gak fine itu sekarang sih, di usia aku sih ya, di usia aku yang kayak sekarang nih, kalau masih sibuk dengan friendzonan-friendzonan itu kayak, aduh, patut dipertanyakan nih. Mungkin perlu kiat-kiat dari Uut biar gak friendzone. Nanti kita bakal, kalau itu kita bahas di Love Lab ya. Kalau di Story of the Day nanti deh, di spill dikit-dikit kalau boleh ya. So teman-teman Pro 2, ini juga udah ada requestan dari Kak Hasis Hashim. Kayaknya Kak Hasis Hashim juga udah gak sabar lah ya mau diputerin lagu requestannya. Jadi kita langsung aja nih dengerin requestan dari Kak Hasis Hashim, ada Mesahira di ujung minggu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lain yang mau cerita ya, Uut masih tungguin sampai jam 11 malam dan juga requestan-requestannya. So dan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi ya teman-teman Pro2, kita masih di story of the day ya untuk malam hari ini, dan tentunya kita masih bakal cerita-cerita ya seputar dengan cerita friendzone ya teman-teman Pro2 di malam hari ini. Tapi kalau ngomongin soal friendzone itu kayaknya kebanyakan emang di anak-anak sekolah kayaknya ya, karena emang ya gak tahu juga sih. Bukan berarti seuzon, tapi biasanya kalau orang-orang yang udah cukup berumur ya, alias udah gak sekolah lagi, misalnya udah kerja, udah kuliah, kayak gitu-gitu. Khususnya kerja sih lebih banyak ya, itu kayaknya udah jarang terjadi friendzone sih. Karena aku sama teman-teman aku tuh udah jarang banget dengerin cerita-cerita mereka di friendzone-in segala macam. Karena biasanya kalau di umur-umur yang emang udah 23, 24, 25 itu tuh emang kalau gak mau punya hubungan dengan orang lain ya kita gak deketin, kayak gitu. Kalaupun emang iya tuh kayak komitmen doang sih, udah beda ya sama friendzone ya, komitmen dengan friendzone kayak gitu. Dan karena orang-orang yang belum maksudnya orang-orang di umur 23, 24, 25, 26, 27 dan seterusnya gitu ya kan, misalnya mereka itu gak pengen pacaran gitu loh, karena mereka emang mau ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi gak perlulah kayak pacar-pacaran kayak anak-anak remaja kayak gitu. Itu kayaknya gak perlu, karena emang kalau pacaran itu ngabisin waktu juga, emang bener sih kalau di umur-umur yang udah cukup besar ya, cukup dewasa kayak gitu. Dan jadi kalau friendzone sih emang aku sering dengarnya itu di waktu aku sekolah, sering banget orang-orang tuh teman-teman aku itu kena friendzone ya kan. Karena di satu sisi nih kita kayak emang udah bestie banget, udah teman banget gitu, tapi di sisi yang lain kalau misalnya pacaran nih sama orang ini, takutnya pas yang ditakutin itu kan pasti pas putus gitu kan, putusnya itu kayak gak baikan, terus tiba-tiba jadi orang asing gitu kan, jadi stranger. Kalau emang putus terus kembali menjadi teman mah gak apa-apa ya kan. Kalau misalnya udah putus terus jadi orang asing gitu, apalagi jadi musuh gitu kan, itu tuh kan kayak kasian gitu. Jadi emang kebanyakan orang-orang yang memilih untuk friendzone itu ya karena ada ketakutan-ketakutan kayak gitu ya teman-teman Pro2, takut kehilangan teman. Tapi gak tahu juga ya apakah ada udang di balik batu. Nah, apakah ada udang di balik bakwan? Nah, gak tahu lah kita ya. Karena gimana ya, yang namanya juga kisah kasih remaja gitulah ya teman-teman Pro2 gitu. Jadi kadang emang ada masanya kita lagi pengen di dalam hubungan, kadang ada masanya pengen kayak orang jomblo gitu kan. Jadi ya friendzone ini aja lah yang menjadi sebuah tameng gitu kan. Kayak kalau misalnya kita bilang kita gak suka gitu kan, bisa jadi aja dia bakal menjauh gitu kan. Kalau misalnya kita bilang teman, jadi kan kayak masih abu-abu gitulah ya batasannya. Dan teman-teman Pro2, kita masih bakal bacain cerita-cerita yang lain nih dari teman-teman Pro2 di story of the day seputar dengan friendzone. Dan juga masih bakal puterin nanti requestan-requestan yang bakal masuk. Tapi sebelum itu, kedengerin dulu nih lagu dari Isaac Danielson, ada Let Somebody Go. Cocok banget buat kamu yang benci banget sama orang-orang yang ngasih-ngasih harapan kayak friendzone nih. Biarin aja, let somebody go aja ya. So ini dia Isaac Danielson dengan Let Somebody Go.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
7: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
6: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
7: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
6: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
8: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di story of the day buat malam ini ya. Ini aku dapat telepon nih dari teman Pro 2, kok aku deg-degan ya mau ngangkat teleponnya. Ini bisa gak sih sebenarnya? Coba kita angkat ya, apakah bisa kita berinteraksi dengan kakak ini? Nah, tunggu dulu.
1: Halo.
0: Hai hai.
1: Halo.
0: Kamu dengar suara aku gak?
1: Iya Mita kak.
0: Kamu dengar suara aku gak?
1: Dengar.
0: Wow. Ini
1: mati
0: dengan
1: lampu enggak di sana, Kak?
0: Mati. Di sana mati enggak sih?
1: Mati juga ini. Gimana dong?
0: Gimana ya ini? Apa kita cari orang PLN yang perlu yang bisa menghidupkan lampu kita?
1: Gimana? Kita harus ngomong apa ini ke orang PLN?
0: Kamu enggak ada punya gebetan orang PLN?
1: Aduh, kan gebetnya di mana-mana ya, Kak? Ya, kecuali orang PLN. Itu pula salah satu.
0: Semuanya aku dekat kecuali orang PLN.
1: Iya, betul banget.
0: Halo, ini siapa di mana ya? Mungkin boleh kenalan dulu nih teman-teman Pro 2 yang lain belum tahu kamu siapa ya. Boleh kenalan dulu.
1: Halo semuanya, kenalin aku Mita, aku dari Pekanbaru.
0: Ih, jauh banget mainnya ke Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Kalau ngangen banget nih sama yang di Bukit-Bukit.
0: Siapa? Siapa? Gak boleh di spill. Cowok apa cewek?
1: Ceco, cewek cowok.
0: Serius, aku pikir aku spesial.
1: Emang kamu siapa ya?
0: Masa gak kenal aku sih? Kan aku suara aku mengudara kemana-mana, masa kamu gak kenal sama aku?
1: Bentar, aku raba-raba dulu suaranya ya.
0: Berarti kamu suka dengerin radio gak?
1: Suka dong, suka banget. Ini kan teman perjalanan aku nih.
0: Asik, emang iya? Serius?
1: Tung.
0: Yang benar. Jadi nama kamu Mita ya?
1: Iya kak.
0: Iya, apa?
1: Ini siapa kakak?
0: Apa?
1: Kakak namanya siapa?
0: Nama aku, masa kamu gak tahu aku? Kamu nelfon aku tapi kamu gak tahu nama aku.
1: Iya betul.
0: Ayo kenalin nama aku, Uu Cantik.
1: Hey.
0: Kok gak terima? Kok ada E-nya?
1: Aku kira aku yang paling cantik di dunia ini.
0: Enggak dong.
1: Masa aku udah temennya?
0: Di atas kamu masih ada aku.
1: Okay.
0: Tau gak sih, kita sekarang lagi di program Story of the Day nih, Kak Mita. Jadi kita bahas seputar dengan pengalaman friendzone. Kamu pernah kena friendzone gak sih?
1: Pernah sih aku kena friendzone.
0: Sering ya?
1: Enggak, kalau yang sering itu diselingkuhin.
0: Tapi itu kamu di friendzone-in, kamu yang nge-friendzone-in orang atau kamu yang kena friendzone?
1: Aku yang kena friendzone.
0: Ih, kasihan banget. Tapi kamu katanya yang paling cantik, masa kamu di friendzone-in sih?
1: Kemarin itu masih cantiknya masih abu-abu gitu loh.
0: Abu-abu? Shade-nya yang abu-abu apa gimana nih?
1: Ternyata selain kisahnya yang abu-abu, shade-nya juga abu nih.
0: Oke. Jadi itu kamu sering kena friendzone ya dulu ya?
1: Bukan sering sih, sekali aja. Habis itu aku berubah pikir, aku gak boleh kayak gini, aku gak boleh merasakan ini lagi gitu.
0: Asik, tiba-tiba
1: Akhirnya yang aku rasain itu diselingkuhin.
0: Itu sering gak diselingkuhin ya?
1: Ada deh berapa kali kan?
0: Oh iya, itu sampai 3 kali gak sih?
1: 3 kali tapi beda-beda orang.
0: Iya dong, kalau 3 kali di orang yang sama mah itu kamunya yang terlalu pemaaf atau gimana, iya kan?
1: Terlalu pandai.
0: tapi kamu ini aku sampai lupa nanya, kamu kabarnya gimana?
1: Oh iya, aku baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ana Uut.
0: Aku alhamdulillah aku baik terus, alhamdulillah aku selalu happy.
1: Dengar-dengar baru ulang tahun ya kak ya?
0: Iya lagi, jadi malu deh. Jangan dong, nanti orang-orang pada rame nih kesini mau surprise-in aku.
1: Bukannya kemarin udah pada upacara?
0: Iya, udah dirayain se-Indonesia kan, aku ulang tahunnya tanggal 20 Mei kemarin.
1: Kok nge-spill sendiri?
0: Iya lagi, oh iya kan kemarin tadi bilangnya kamu orang upacara. Ya udah, kan yang upacara tanggal 20 Mei.
1: Oh iya, takutnya tiba banyak kapan nih langsung di RRI Bukit Tinggi.
0: Berarti kamu sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, hari ini gimana? Baik gak hari-harinya hari ini?
1: hari ini enjoy menikmati weekend.
0: Iya, asik ya weekend, ada weekendnya.
1: Iya, tapi kenapa tiba-tiba mati lampu ya Pak ya?
0: Iya, aku nggak tahu juga sih. Tapi itu karena ada gangguan listrik di Morobungo.
1: Iya.
0: Berarti sampai ke Pekanbaru ya? Katanya sampai Aceh juga lah, ya kan?
1: Iya.
0: Nih, aku baca sambil bacain ya. Ini ada komen di TikTok nih, katanya baru kali ini aku lihat ada pendengar yang nelpon. Nah, ini dia nih, baru pendengar teman Pro 2 kita yang setia ya kan, Kak Mita?
1: Iya.
0: Iya ya, emang iya ya kamu setia ya? Kok O-nya agak pelan gitu?
1: Betul.
0: Nanti kamu jangan teleponin pas aku aja ya, teman-teman aku yang lain juga diteleponin ya.
1: Teman-teman kamu yang mana? Oh iya, betul.
0: Kamu pikir aku siaran di sini sendirian?
1: Iya, karena kamu yang sangat mengudara, yang
0: kulihat. Iya kan, aku walaupun lagi gak on air, aku tetap mengudara terus ya kan. Aura aku tuh memang aura-aura, ya, aura-auran gitu. Jadi kita bahas friendzone lagi nih, kemana sih, gimana sih nih. Selain suaranya mengudara, pembahasannya juga mengudara terus nih kemana-mana ya kan. Nah, jadi kamu di friendzone ini tuh waktu kapan? Waktu kuliah? Atau waktu sekolah, waktu SMA, atau waktu kapan, waktu bayi gitu?
1: Wah, gak mungkin waktu bayi ya, Kak. Ya. Waktu, ya kebetulan, karena aku kan pas SMA tidak mengenal cinta.
0: Asik.
1: Jadi, karena islami banget.
0: Gitu. Masya Allah, Bun.
1: Jadi tidak mengenal cinta. Jadi aku mencoba buka lelaki pas baru masuk kuliah, gitu. Kebetulan dia tetangga aku.
0: Terus, itu mah tetangga zon kali ya? Terus
1: menarik ini gitu, bapak ini gitu kan. Terus tiba-tiba digantung sih.
0: Digantung
1: kayak antara mau sama enggak gitu. Jadi ujung-ujungnya enggak. Jadi kayak friendzone.
0: Ya. Gitu. Kamu friendzone-nya berapa lama itu waktu itu, lama enggak?
1: Aduh, aku lupa juga ya, sampai setahun apa enggak ya?
0: Ya, berarti enggak membekas dong.
1: Tapi dia tahu kalau misalnya aku itu suka sama dia gitu.
0: Iya.
1: Kami gak pernah jalan dan kami nyapas. Aku udah gak naksir sama dia.
0: Sekarang kamu gimana? Kamu udah punya pacar belum sekarang?
1: Udah dong.
0: Udah ya. Ya, padahal aku mau kenalin sama teman aku nih. Ada nih di sebelah baju merah. Dia baju merah, celana biru. Kutapeduli.
1: Gak mau, aku gak sama Gen Halilintar.
0: Dia nih keren loh. Kamu lagi telepon aku ya, gak bisa lihat TikTok ya. Kamu harus melihat penampakan dia nih di sini.
1: Ini lagi sekalian live TikTok ya?
0: Iya.
1: Boleh request gak?
0: Boleh.
1: Dance Brazil.
0: Astagfirullahaladzim. Itu aku udah bikin. Kamu lihat aja di TikToknya Pro 2 dari Bukit Tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Kamu kalau gitu aku nggak mau deh telepon lama-lama sama kamu. Besok lagi aja.
1: Dia ada batas waktunya ya kalau nelpon ya?
0: Iya kan, kalau lama kali ya sleep call lah kita kan. Kalau lama kali sleep call nanti. Emang kamu mau sampai jam berapa? Aku tanya.
1: Udah sebentar lagi aja. Aku mau salam-salam dulu boleh?
0: Boleh. Kamu mau salam-salam dulu apa mau request lagu dulu?
1: Mau salam-salam dulu.
0: Ya, waalaikumsalam. Belum. Ya boleh deh, salam-salamnya untuk siapa?
1: Soalnya ini aku.
0: Apa?
1: Aku mau darah juga nih.
0: Iya, boleh. Salam-salamin.
1: Tapi mau cerita dulu sedikit.
0: Iya, boleh.
1: Dulu FI cita-cita aku tuh jadi penyiar.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Terus cerita dulu.
1: Karena aku ilmu komunikasi ya, aku tidak menekuni keinginan aku, jadinya aku tidak jadi penyiar. gitu aja sih.
0: Ya el, kirain gimana kan, tapi sekarang kamu udah jadi penyiar juga nih, sedikit-sedikit nih kan suara kamu udah mengudara juga kemana-mana, bahkan menantau ini ke seluruh Indonesia, karena kan bisa teman-teman Pro 2 itu bisa dengerin dari mana aja loh suara kamu sekarang, jadi gak cuma di area Bukit Tinggi ataupun Sumatera Barat aja, tapi juga bisa di seluruh Indonesia karena kita ada aplikasi RRI Digital. Ih,
1: oh iya, aku
0: wow, kok kita jadi kayak promosi gitu ya? Padahal nah, enggak.
1: Barusan ini teman aku dari Thailand notice nih, kamu lagi ini ya katanya.
0: Dari Thailand banget nih, Kak. Ya udah deh, kalau gitu tadi kamu katanya mau salam-salam.
1: Aku mau salam-salam nih buat sahabat-sahabat aku yang udah lama enggak ketemu.
0: Nih, siapa tuh? Boleh di-mention enggak?
1: Aku mau salam-salam dulu nih buat kecintaan kesayangan aku, the one and only Mas Nunku.
0: Iya, di Mas Nun ini pacar kamu.
1: Iya,
0: terus
1: yang selanjutnya aku mau salam-salam buat sahabat aku ke namanya Ais yang ada di Dumai.
0: Okay.
1: Jauh juga ini.
0: Iya, jauh ya.
1: Terus juga ada nih sahabat aku juga yang ada di Lubu Alung di Sumbar ini, namanya Meli.
0: Wah, oke. Okay. Kak Meli ini dapat salam dari Kak Mita.
1: Iya, tadi Kak Ais belum dibilangin kayak gitu, Kak. Ulang lagi, Kak.
0: Oh iya, Kak Ais di Dumai dapat salam juga dari Kak Mita dari Pekanbaru.
1: Terus yang terakhir buat sahabat aku juga, Kak Tari namanya. Dia di Bukit Tinggi juga, loh, kebetulan.
0: Ini aku enggak sih? Kan bukan. Ini tuh aku nggak sih, kamu teman aku nggak sih sebenarnya?
1: Oh, boleh dikasih tau gitu ya?
0: Ngakak. Boleh deh kayaknya. Jadi aku teman kamu atau enggak?
1: Iya, kamu kan teman sehidup semantiku.
0: Oh iya, masa iya sih.
1: Aku mau kasih kata-kata nih.
0: Iya, kasih kata-kata hari ini.
1: Oke, apa ya? Tunggu, tadi aku udah catat.
0: Pasti cari di AI.
1: Iya. Aduh, aku nggak tahu sih, pokoknya semoga teman-temanku sehat-sehat terus.
0: Amin.
1: Happy terus kan sekarang tuh kerjaan mereka tuh udah pada keren-keren begitu. Aku juga bangga banget sih sama mereka gitu, dan mereka tuh harus tahu kalau aku tuh sayang banget, aku tuh kangen banget sama mereka.
0: Ih, jangan aku nangis dong.
1: Aku sangat menunggu.
0: Jangan terharu gitu.
1: Aku sangat menunggu waktu untuk bertemu mereka lagi.
0: Ya, nanti kita ketemu di titik tengahnya aja, mungkin di Mekah kali ya.
1: Amin.
0: Amin. Oh. Oke. Okay. Terus
1: ada mau titip salam?
0: Kok aku titip salam? Kamu sama teman kamu?
1: Aku ini lagi di salah satu studio ternama di Pekanbaru ya.
0: Oh iya, iya. I see. Ini para netizen-netizen di TikTok nih, teman-teman Pro 2 di TikTok nih, pada iri nih. Nih, sampai subuh ini bang katanya, nelpon terus sampai jam 11 katanya. Mana lagi nih, dah lah sleep call sampai subuh katanya kayak gitu. Kayak kalian iri ya, makanya disuruh nelpon gak mau ya kan. Giliran ada yang nelfon kalian iri, dibilang sampai subuh. Giliran disuruh nelfon nggak mau, gimana sih maunya? Bingung ya, deh.
1: Bisa.
0: Oke deh. Jadi masih ada nggak sih salam-salamnya?
1: Itu aja sih kayaknya.
0: Boleh. Terus kamu mau request lagu apa? Ada nggak?
1: Aku mau request lagu yang lagi hype banget nih, Kak.
0: Tunggu aku cari dulu ya. Apa lagunya?
1: Dead Drop.
0: Apa?
1: Dead Drop.
0: Dead Drop kita nggak bisa puterin karena ada kata-kata terlarangnya.
1: Ouch, ya udah. Iya.
0: Kamu kecewa ya?
1: Kecewa berat.
0: Yang lain.
1: Lagu apa ya?
0: Apa yang lagi kamu suka?
1: Karena tadi aku lagi kangen sama teman aku. Lagu Dorothea deh.
0: Lagu apa?
1: Dorothea.
0: Taylor Swift.
1: Iya betul.
0: Ada nggak ya? Aku takut nggak ada nih, jujur. Ih, nggak ada lagi.
1: Ada lagu apa ya Kak Yaya lagi ngetren sekarang ya Kak Yaya?
0: Kamu maunya lagu barat apa lagu Indo? Atau aku pilihin deh buat kamu spesial, mau nggak?
1: Iya boleh. Aku jadi terharu.
0: Ini nggak usah terharu deh. apa ya, lagu yang gambarin kamu banget ya. Aku
1: yang
0: mikir
1: cheerful.
0: Emang iya kamu cheerful?
1: Cheerful banget ini.
0: Ya udah deh, kalau gitu aku cariin lagunya. Eh, aku mau dengerin lagu ini karena kamu bilang kamu rindu teman kamu. Aku mau puterin lagu Ed Sheeran, kamu mau gak yang Photograph? Jujur itu lagunya sedih banget sih.
1: Boleh.
0: Ya itu spesial untuk kamu karena kenangan-kenangan kita yang terabadikan melalui photobox-photobox yang sudah kita lakukan gitu.
1: Sedih banget, aku lebih ini sih pengen jualan lagi.
0: Oh iya lagi, udah deh kayaknya kelamaan kita nelpon ini.
1: Iya.
0: Enggak. Iya, oke deh, terima kasih ya Kak Mita sudah menelpon ke Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Yeah.
0: Next telepon lagi ya tiap malam.
1: Oke. Okay. Okay. Salam buat abang yang di sebelah warna baju warna merah ya.
0: Nih abang, titip salam tuh katanya. Jawab dong.
2: Iup
0: tuh. Kalau kamu sama dia, kamu dinyanyiin terus tuh nanti. Ya udah deh, kamu kayaknya nggak dengerin aku lagi. Terima kasih yeah. banyak yeah, ya.
1: Ini aku udah di lama banget nih, sorry ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Dadah. Assalamualaikum.
1: Salam, semangat.
0: Makasih. Nah, udah deh teman-teman Pro 2. Jadi kita puterin ya next requestan dari Kamita ini ada Ed Sheeran dengan Photograph. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau cerita-cerita, nah, kenapa? Lainnya kenapa lama banget? Ya kalian gak mau telepon sih, aku kan pengen dengerin suara yang lain. Jadi makanya kita berlama-lama kan dengerin cerita dari teman Pro 2 gitu. So ini dia ya requestan dari kami, tak ada Ed Sheeran. Bukan requestan dia sih, lebih ke aku yang milihin lagunya ya. Ada Ed Sheeran dengan Photograph. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Pukul 22.41 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita masih di Story of the Day ya. Ini kan giliran ada yang nelfon, kalian tuh marah-marah, ngamuk-ngamuk. Giliran kita gak teleponan, kalian gak ada yang bahas tentang Story of the Day-nya, kayak gitu ya kan. Ya karena aku gak ngasih tahu juga sih temanya apa. Jadi teman-teman Pro 2 yang tadi TikTok, kita bahas seputar dengan pengalaman friendzone ya. Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman itu mungkin bisa langsung aja diceritain sama aku. Nah, Gomok Baik nih kayaknya punya deh pengalaman friendzone-nya ya. Boleh kali cerita sama aku. Kenapa? Ya, jadi kita bahas tentang itu. Buat teman-teman Pro 2 yang mau ini cerita-cerita boleh. Halo Kak Sore, kau masih di studio Rob? Kosko mati lampu ya? Iya. Ya ampun, jangan dikasih tahu dong ininya. Deskripsi dari live-nya kayaknya kudu dihapus. Iya, ini kan apa dari TikTok studionya. Jadi ya si pemegang itu enggak di sini, jadi dia enggak bisa menghapus ya. Jadi kita pokoknya kita Story of the Day ya guys, walaupun sisa 18 menit lagi ya, tapi enggak apa-apa, kita manfaatin aja. Tapi kayaknya enggak bakal bisa juga sih Story of the Day karena ini requestan banyak banget malam ini ya kan. Jadi kita bakal puterin aja deh. Next ini ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Tadi sih enggak di ujung doa sih, bilangnya di ujung pipi. Ini requestan dari Kak Arnito Bonan. Terus habis itu ada Kak Two Face ya, See You Again dari Charlie Puth featuring sama Wiz Khalifa. Terus habis itu ada Betran Tak Searah, ini requestan dari Kak Uzi. Dan next nanti bakal ada dari Kak Upa ya, requestannya Ikro dari Raim Laude. So kita bakal puterin beberapa lagu ya sampai ke jam 11 nanti. Nah jadi teman-teman Pro 2 yang dari TikTok udah request tapi belum diputerin, sabar, nanti buat bakal puterin. Insya Allah kita bakal live sampai selesai ya, sampai jam 12 mungkin ya kan, tengok nanti aja ya. Dan teman-teman Pro 2, kita puterin next ini ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oh.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
3: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
5: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
6: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
5: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara. Membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas lengkap?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klitih bukan kejahatan jalanan.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batul tuh Aleona.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Sabtu 23 Mei 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, selamat pagi, Merdeka.

Beda Mompro 2, Kun Faya Kun. Ini adalah lagu yang mengawali perjumpaan kita di hari ini. Dan senang banget aku Ashabul, teman Pro 2, kembali menyapa kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Ashabul akan menemani kamu di 5 jam ke depan teman Pro 2 ya. Dari pukul 5 subuh hingga nanti ke pukul 10 pagi. Tentunya dengan ragam program yang akan menemani kamu teman Pro 2. Di antaranya ada lagu religi nih di beberapa waktu ini ya teman Pro 2. Dan nanti bakal disusul dengan kisah inspiratif yang mana nanti kita akan belajar dari tabahnya Nabi Ayub. Dan nanti bakal disusul dengan beberapa lagu religi yang bakal aku pilihin buat kamu. Dan juga lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di jazz music. Dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, aku bakal share ke kamu informasi terbaru, terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Dan nanti bakalan dilanjutkan dengan program Sepada selama 3 jam hingga ke pukul 9 pagi. Dan di pukul 9 hingga pukul 10, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di program pamungkas kita Pro 2 Explore, di mana nanti kita bakal explore berbagai hal, tentunya bakal jadi insight baru juga. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kisah inspiratif. Abahnya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak. Beliau adalah nabi yang kaya raya, memiliki banyak anak dan harta benda, serta pemurah pada fakir miskin dan anak yatim. Namun segala hal yang dimilikinya tidak membuatnya lupa kepada Sang Maha Pemberi. Iman yang kokoh tetap beliau pelihara. Tabah dan sabar selalu beliau jaga dalam menghadapi segala hal dalam hidupnya. Itulah sebabnya setan ingin menggoda Nabi Ayub agar lemah imannya. Cobaan pertama dengan musnahnya harta, hingga jatuh miskin pun tak dapat dielakkan. Kemudian, kehilangan putra-putra yang begitu beliau cintai, dan beliau pun tetap tabah menghadapi cobaan ini. Cobaan selanjutnya ditimpa sakit yang berat, sehingga kerabat dan sanak keluarga menjauhi beliau. Tak puas dengan keadaan Nabi Ayub yang semakin memburuk, setan pun menggoda istri beliau yang bernama Rahmah untuk meninggalkan beliau dalam keadaan sakit berat. Padahal telah cukup lama istrinya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, usaha setan ternyata mengalahkan keimanan sang istri. Dihampiri oleh duka dan luka terus-menerus, tidak membuat sedikit pun imannya goyah. Secercah kecewa pada Allah pun tak pernah dirasakannya. Hanya percaya pada kehendak Allah yang tetap tertanam di lubuk hatinya. Perintah Allah masih dijalankannya, larangan Allah masih dijauhinya. Hingga Allah pun menghadiahi Nabi Ayub dengan dikembalikannya segala yang dimiliki. Rezekinya seolah mengalir dari berbagai arah, pendamping hidup yang lebih baik dan mudah, serta anak-anak yang sangat soleh dan soleha. Semuanya adalah pemberian Allah atas kesabaran dan keteguhan hatinya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: It's time for Just Music. Just Music. Enjoy your music with Pro 2 FM.

0: Arsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
1: Emangnya kenapa?
0: Kan kita beda.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya, terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Teman terbaik.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Kita mau Pro2 mengawali perjumpaan kita di pada edisi hari ini. Kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2 informasi yang pertama, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkantoran tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan manfaat nyata bagi rakyat. Yonet Teman Pro2, hal ini disampaikan oleh Presiden saat menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan di Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Yonet Teman Pro2, ia menilai kemegahan gedung pemerintah tidak memiliki arti jika tidak menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah berfokus pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua di pagi ini. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menilai budaya Minangkabau memiliki karakter kuat dan berakar di tengah masyarakat Indonesia. Gimana Teman Pro2, menurutnya budaya Minang juga mampu menjadi representasi kebudayaan Indonesia di tingkat dunia. Yona Teman Pro2 Fadli mengatakan budaya Minangkabau memiliki ekspresi yang beragam mulai dari seni, sastra, hingga kuliner. Yang mana ia menilai hal itu menjadi kekuatan penting memperkenalkan Indonesia melalui para perantau Minang di berbagai negara. Dan Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang terakhir di pagi ini, yang mana Digital Innovation Awards 2026, Menkomdig raih penghargaan public service. Teman Pro2, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meraih penghargaan kategori public service dalam ajang Digital Innovation Awards 2026. Gimana kegiatan ini Teman Pro2 digelar di Jakarta pada Jumat 22 Mei 2026. Dan Teman Pro2, penghargaan tersebut diberikan atas langkah pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang membatasi kepemilikan dan akses akun media sosial serta platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Yona Teman Pro2, kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari paparan pornografi hingga perundungan cyber. Dan Teman Pro2, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi dan pemanfaatan teknologi digital yang mampu menghadirkan solusi serta dampak positif bagi masyarakat. Dan Teman Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune melaku Ashabul di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Oke, teman Pro 2, barusan ada undur diri dari Navi. Dan walaupun lagunya undur diri, tapi aku masih setia bareng kamu, teman Pro 2. Jadi tenang aja gitu ya. Yaudah, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di spade aja ya di pagi hari ini. Dan tentunya aku bakal bahas beberapa topik nih luar biasa. Topik luar biasa yang nanti bakal nemenin kita gitu. Ada apa aja, Bul? Banyak banget, teman-teman ya, yang bakal kita bahas. Jadi sayang banget kalau misalkan kamu nih cuma sampai di pukul 6:26 ini aja di sini. Jadi pastiin kamu setia bareng aku hingga nanti nih ke penghujung aku siaran supaya kita sama-sama dapat insight baru. Tentunya di mana? Di Spada sama pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa nama Pro 2 aku mau ingetin lagi ya buat kamu yang mungkin sekarang adalah hari yang memiliki kesempatan untuk kamu bisa lebih santai daripada biasanya, teman-teman ya. Karena sekarang seperti yang mungkin kamu tahu, sekarang hari Minggu, weekend gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman Pro 2, kamu jangan habisin hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin gak positif gitu. Jadi boleh banget ada banyak kegiatan yang bisa banget kamu lakukan, yang itu masih merepresentasikan bahwasannya kamu itu adalah orang-orang yang masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Dan kalau misalkan aku boleh rekomendasi nih teman-teman ya, ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan di pagi ini, apalagi bagi kamu yang libur gitu ya, Ramah Pro 2. Ada olahraga, bersih-bersih, terus juga mungkin kamu bisa melakukan kegiatan eksperimen masak-memasak gitu ya bagian cewek. Jadi boleh banget teman-teman ya, kapan lagi kamu coba kegiatan saya positif itu udah jelas kegiatannya memberikan insight baru seperti ya kemampuan memasak buat kamu, terus juga di sana pasti bakalan lahir yang namanya pemikiran-pemikiran inovatif gitu ya, apalagi Gen Z gitu ya, teman Pro 2 ya, apa aja bisa dimasak. Jadi bagi kamu nih teman-teman ya, boleh banget cobain masak di pagi ini. Dan kalau bisa diajak nih keluarganya itu jauh lebih baik, karena bakalan ningkatin rasa kekeluargaan juga teman-teman ya. Dan bagi kamu yang mungkin sekiranya anak kosan, gak kumpul sama keluarga, gak apa-apa, it's okay. Ada banyak kegiatan lainnya juga yang bisa kamu lakukan, seperti olahraga, terus juga jogging itu sorry gak ya, maraton gitu ya sama Pro 2, terus bersih-bersih itu juga bakalan memberikan hal positif juga buat kamu. Kalau misalkan nih kamu dedikasiin diri kamu hari ini untuk bersih-bersih, otomatis kamar kamu bakalan jadi bersih gitu teman Pro 2, kosan kamu pasti bersih, dan juga kontrakan kamu pasti bersih. Kalau biasanya bersih-bersih cuman lipat selimut, sekarang ya boleh banget ditingkatin lagi teman Pro 2 ya. Mungkin bisa nih bersih-bersih pekarangan, terus juga taman-taman dia mungkin udah pada panjang tuh rumputnya, dicabutin satu-satu gitu teman Pro 2 sebelum matahari menyinari pagi ini teman-teman ya. Jadi maksimalin waktu yang luar biasa ini untuk melakukan hal-hal positif. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, aku mau putarin beberapa lagu buat kamu, lagu yang tentunya menghibur gitu ya di pagi ini. Salah satunya ada Ea dari Dian.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Robotisasi itu bukan cuma soal pabrik atau proses industri yang terdengar rumit, tapi tentang bagaimana Indonesia berhenti menjual murah kekayaannya sendiri. Saat bahan mentah diolah di dalam negeri, peluang kerja terbuka lebih luas, industri lokal menjadi lebih hidup, dan anak muda punya ruang untuk terlibat lewat inovasi dan teknologi. Nilai tambahnya nggak lari ke luar negeri, tapi berputar di sini. Memperkuat ekonomi dan kemandirian bangsa. Intinya, hilirisasi adalah langkah berani untuk move on dari pola lama dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar berdampak untuk masa depan generasi sekarang dan yang akan datang.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, bangun produktivitas pagi hari itu bisa kita mulai dengan persiapan sejak malam, teman-teman ya. Kalau misalkan kamu nih udah biasa produktif setiap weekend, aku yakin banget kamu pasti udah siapin dari tadi malam nih hal-hal yang mungkin akan kamu lakukan di pagi ini. So, Teman Pro 2, persiapannya seperti apa sih? Oke, kita bakal bahas ya Teman Pro 2. Yang pertama mungkin persiapan ketika malam itu adalah kamu ngatur waktu, teman-teman ya. Misalkan tidur 7 sampai 8 jam yang memang kamu pastiin benar-benar, jadi tidurnya bukan larut malam. Terus kamu udah angsur buat daftar tugas atau hal-hal yang akan kamu kerjakan. Bahasa gaulnya ya to-do list ya Teman Pro 2. Mungkin kamu bisa tulisin beberapa prioritas kamu yang mungkin sekiranya akan kamu selesaikan di hari ini. Dan kamu kalau udah mematenkan jadi orang yang produktif, aku yakin banget kamu pasti bakal jauhin ponsel ketika mau tidur tadi malam. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas tidur, terus juga jam tidur gitu ya Teman Pro 2. Kadang kita buka HP pasti terlena beberapa jam, dan itu bakalan jadi salah satu pemicu juga nih kita gak semangat di pagi hari. Dan Teman Pro 2, rutinitas yang mungkin setelah bangun yang bisa kamu lakukan, atau bagi kamu yang udah produktif, kamu pasti udah biasa nih ngelakuin ini. Yang pertama, kamu membiarkan sinar matahari untuk masuk, baik itu masuk ke kamar, terus juga masuk ke ruang-ruang tamu kamu, dan juga memberikan kesempatan untuk tubuh kamu terpapar sinar matahari pagi. Itu juga salah satu bentuk hal yang dilakukan oleh manusia-manusia produktif gitu ya Teman Pro 2, semoga kamu juga. Terus minum air putih, yang mana seringkali ya orang-orang yang produktif di pagi hari pasti mereka kebanyakan mengawali pagi dengan minum air putih, baik itu segelas, dua gelas, atau ya sesuai kebiasaan masing-masing gitu Teman Pro 2 ya, alias secukupnya. Terus juga olahraga ringan, banyak orang yang bisa kita kategorikan ke produktif itu pasti mengawali harinya dengan olahraga, setidaknya dengan peregangan. Kalau misalkan mereka mau masak-masak atau mau bersih-bersih, pasti mereka melakukan peregangan. Itu kebanyakan sih, enggak semuanya juga. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi juga dari aku buat kamu yang mungkin belum terbiasa memulai hari dengan olahraga ringan gitu teman-teman ya. Dan Teman Pro 2, kalau kamu pengen produktif di pagi hari, mulai dari pagi hari ya, kamu bisa hindari dulu nih multitasking di pagi hari. Kamu bisa kerjakan dulu nih satu tugas penting yang mungkin sekiranya itu bisa menjadi awal rutinitas kamu gitu teman-teman ya. Jangan kerjain ini itu dalam waktu yang bersamaan. Oke? Okay?

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Ah, macet lagi.
3: Jangan diklakson, Ron.
2: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
3: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
2: Masa sih?
3: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
4: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
2: Apaan sih klakson-klakson?
3: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.